Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pada pagi hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Portugal gagal memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah ditahan imbang Republik Demokratik Kongo. Satu sama pada laga grup K yang berlangsung di Houston, Portugal. Portugal sempat unggul lebih dulu melalui gol dari João Neves di menit ke-6. Namun Kongo berhasil menyamakan kedudukan lewat Yohana Wisa menjelang turun minum. Meski lebih banyak menguasai permainan, Portugal kesulitan menambah gol hingga pertandingan berakhir. Hasil imbang ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin di grup K. Portugal selanjutnya akan menghadapi Uzbekistan, sementara Kongo dijadwalkan bertemu dengan Kolombia. Kita masuk ke informasi berikutnya teman Pro 2. Inggris mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menundukkan Kroasia 4-2 pada laga grup L. Harry Kane menjadi bintang kemenangan di Three Lions dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbang Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Kroasia sempat 2 kali menyamakan kedudukan lewat Martin Baturina dan Petar Musa, namun Inggris mampu tampil lebih efektif di babak kedua. Tambahan 3 poin membawa Inggris memimpin sementara grup L. 2 gol yang dicetak Kane juga membuat kapten Inggris itu menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di putaran Piala Dunia dengan koleksi 10 gol. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Ghana, sementara Kroasia dijadwalkan bertemu dengan Panama. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dari tadi pagi ini teman Pro 2 gue tuh berpikir sebenarnya kayak ada yang kurang gitu teman Pro 2, tapi gue bingung apa ya yang kurang. Setelah gue sadar ternyata kopi teman Pro 2. Hari ini gue lupa bawa kopi. Oh no. Kopi is my life teman Pro 2. Lo gitu juga enggak sih teman Pro 2? Kalau enggak ngopi pagi tuh kayak kuring gitu. Anyway, kalau ngomongin kopi teman Pro 2, ternyata setiap orang tuh punya caranya sendiri buat nikmatin kopi gitu teman Pro 2. Banyak banget jenis seduhan kopi yang bisa kita temuin di mana-mana gitu teman Pro 2, di kafe-kafe, di rumah teman. Dan dari sekian banyak seduhan kopi teman Pro 2, gue mau tahu dong apa nih seduhan yang paling lo suka teman Pro 2. Coba kasih tahu gue di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital gitu. Kita bahas soal kopi deh hari ini teman Pro 2. Kopi dan segala jenis seduhannya gitu. Nanti kita sambung lagi teman Pro 2 ngomongin kopinya setelah lagu berikut ini. Ada Nada-Nada Cinta dari Rosa featuring Ariel Noah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada WhatsApp masuk nih yang mau cerita soal kopinya. Ada dari Ajril nih di Tanah Sareal katanya. Selamat pagi Kak Adam, kalau gue lebih suka kopi gue black. Biasanya sih gue sukanya V60 gitu atau Japanese drip kalau lagi pengen yang dingin-dingin gitu, katanya teman Prodo. Tapi iya ya, kalau ngomongin zaman sekarang gitu teman Prodo, salah satu metode yang paling hits nih, paling viral di kalangan anak-anak skena terutama teman Pro 2, itu namanya pour over teman Pro 2. Jadi yang lo sering lihat di menu tuh V60 Japanese drip, itu tuh sebenarnya nama alatnya ya. Kalau nama teknik penyeduhannya itu pour over gitu. Jadi menuangkan air panas teman Pro 2 ke atas kopi gitu. Dan menariknya nih, metode pour over ini ternyata tuh bukan baru-baru ini teman Pro 2. Awalnya tuh berawal dari tahun 1908 teman Pro 2. Jadi ada seorang ibu rumah tangga asal Jerman yang bernama Melita Benz nih, yang kesel sama kopi yang masih banyak ampasnya gitu. Akhirnya dia nyoba bikin saringan. Bikinnya dari apa? Dari kertas buku anaknya sendiri teman Pro 2. Dan dari situlah lahir filter kopi kertas ya, yang jadi cikal bakal dari teknik pour over ini yang kita kenal sekarang. Dan tekniknya itu berkembang terus ya sampai sekarang, sampai akhirnya ada tuh alat-alat V60 dari Jepang yang bikin metode pour over ini makin populer di dunia teman Bro 2. Dan sekarang bukan cuma soal bikin kopi, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup gitu. Dan buat lo yang baru mulai mau jadi home barista, ini salah satu metode yang ramah kantong teman Pro 2 sejujurnya ya. Karena satu hal yang harus lo punya itu tuh yang agak mahal ya, mungkin itu hanya si grindernya aja. Kalau alat-alat lainnya tuh cenderung lebih murah dibanding kalau lo mau main di espresso, lu mau main di yang lain-lain, mau kapot gitu teman Pro 2. Oke, dan nanti kita sambung lagi teman Pro 2 dengan obrolan yang sama, masih ngomongin soal kopi teman Pro 2 setelah lagu-lagu berikut ini. Ada Ain't It Fun dari Paramore.

itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu, warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita udah sempat bahas soal si Pro Over ya, teman Pro 2. Buat lo yang masih belum tahu nih, gimana sih teknik seduhnya si Pro Over. Jadi tuh kalau lo pernah lihat orang nyeduh kopi sambil muter-muterin teko kecil dengan gerakan pelan, itu salah satu ciri khasnya si Pro Over, teman Pro 2. Jadi metodenya tuh sebenarnya simpel banget. Bubuk kopi ditaruh di atas wadah yang di taruhkan kertas filter gitu. Terus air panasnya dituang pelan-pelan secara bertahap, teman Pro 2. Jadi kelihatannya tuh sederhana ya, tapi di situ justru serunya, teman Pro 2. Karena kecepatan tuang, suhu air, terus placement kertas filternya itu mempengaruhi rasa kopi yang dihasilkan. Seberapa lama itu kopi terpapar air panas itu juga mempengaruhi dari mulai body, acidity, sweetness gitu, teman Pro 2. Makanya banyak yang bilang kalau pour over itu lebih kayak ritual daripada bikin kopi doang gitu, teman Pro 2. Dan salah satu kelebihannya nih dari teknik metode ini, teman Pro 2, adalah karakter asli dari biji kopinya tuh katanya bisa lebih keluar, teman Pro 2. Jadi rasanya cenderung lebih bersih dan aromanya lebih terasa gitu. Dan tiap jenis kopi itu kan punya ciri khas yang gampang dikenali sebenarnya, teman Pro 2. Nggak gampang, nggak segampang itu, tapi punya ciri khas lah ya. Makanya nggak heran kalau metode ini jadi favorit banyak coffee enthusiast, teman Pro 2, dan anak-anak skena yang suka ngulik kopi lebih dalam gitu. Kalau apa dulu tuh ada istilahnya pendekar kopi, teman Pro 2, yang datang ke coffee shop request kopi detail sampai dengan teknik penyeduhannya, suhu air, lama penuangan, dan lain sebagainya, teman Pro 2. Jadi kalau selama ini kopi lo cuma lo seduh terus lo minum, siapa tahu nih, teman Pro 2, lo pengen coba-coba jajanan racun satu ini, teman Pro 2. Gue kemarin malam tuh habis gak bisa tidur kan, terus nge-scroll, gak sengaja check out. Agak bahaya emang, teman Pro 2. Oke, dan nanti kita sambung lagi, teman Pro 2, dengan informasi soal kopi. Ini masih soal kopi, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau dari tadi kita udah ngomongin soal pour over, teman Prodo, sekarang kita geser ke salah satu teknik seduh kopi yang gak kalah populer nih. Dan jadi base dari berbagai jenis minuman kopi yang sering kita jumpai gitu, teman Prodo. Apalagi kalau bukan espresso, teman Prodo. Jadi espresso sendiri adalah kopi yang dibuat dengan cara menekan air panas bertekanan tinggi lewat bubuk kopi yang digiling halus. Jadi hasilnya cuma sedikit dalam satu cangkir gitu, teman Prodo, tapi rasanya tuh pekat dan aromanya kuat, teman Prodo. Dari sini juga lahir berbagai minuman favorit, mulai dari americano, cappuccino, latte, dan lain sebagainya, teman Prodo. Ada banyak banget jenis kopinya gitu. Dan menariknya, espresso itu lahir di Italia pada tahun 1900-an. Waktu itu ada orang namanya Luigi Bezzera, teman Prodo, yang mencari cara supaya kopinya itu bisa disajikan lebih cepat buat para pekerjanya. Dan dari situ mesin espresso mulai dikembangkan dan jadi cikal bakal budaya ngopi modern yang kita kenal sekarang gitu. Dan sampai sekarang, meskipun kelihatannya simple, segelas espresso itu tetap jadi fondasi buat banyak racikan kopi favorit kita, teman Prodo. Habis ini mungkin kita bahas soal racikan kopi yang tercipta dari base-nya tuh espresso, teman Prodo. Tapi nanti setelah lagu-lagu berikut ini, ada kata-kata dari Ziva Magnolia.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Radio FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas sedikit soal si espresso ya, teman Pro 2. Ini ada info yang lumayan unik nih, teman Pro 2. Jadi kalau di Indonesia ngopi itu identik sama nongkrong berjam-jam, ngobrol, nugas, bahkan kadang kerja gitu, teman Pro 2. Tapi di Italia, teman Pro 2, di tempat espresso ini lahir, justru espresso dinikmati dengan cepat. Karena tadi awalnya espresso ini memang dibuat supaya bisa dibikin cepat buat pekerja supaya bisa cepat ngopi, istirahat sejenak gitu, teman Bro 2. Jadi ada budaya di Italia yang biasanya orang tuh menghabiskan satu shot espresso itu dalam 2 tegukan, dan mereka biasanya berdiri di dekat bar aja gitu. Jadi datang berdiri dekat bar, pesan espresso, minum, abis itu cabut gitu, teman Bro 2. Beda banget sama budaya yang ada di sini gitu, teman Bro 2. Karena nih biasanya teman Bro 2 di beberapa coffee shop yang ada di sana, duduk di kursi itu bisa bikin tagihan jadi lebih mahal. Makanya banyak yang memilih untuk ya udah berdiri, minum, cabut gitu, teman Pro 2, kalau memang niatnya datang ke situ cuma buat minum kopi gitu. Menarik ya, teman Pro 2, kalau di sini kan ya segelas kopi bisa menemani dari siang sampai sore atau bahkan malam, teman Pro 2. Beda budaya, beda cara menikmati secangkir kopi. Tapi apapun caranya, yang penting ngopi, teman Bro 2, menurut gue sih. Iya gak sih?

Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau tadi kita udah ngebahas sedikit soal espresso ya, sekarang saatnya kenalan sama keluarga besarnya teman Prodio. Karena ternyata banyak banget nih minuman kopi favorit kita yang lahir dari satu shot espresso teman Prodio. Salah satunya yang paling simpel adalah Americano teman Prodio, yaitu espresso sama air panas gitu. Jadi rasanya tuh lebih light. Kenapa namanya Americano? Karena orang Amerika katanya dulu gak kuat minum espresso yang terlalu pekat gitu, jadinya dicairin sama air panas gitu. Kalau lu suka yang creamy teman Prodio, ada cappuccino. Ini perpaduan seimbang antara espresso, susu, sama foam gitu. Sementara latte, ini yang agak suka orang ketukar, cappuccino dan latte gitu. Jadi cappuccino latte. Kalau latte itu punya porsi susu yang lebih banyak, makanya rasanya lebih lembut dan cocok buat yang baru mulai ngopi teman Prodio. Dan latte itu dalam bahasa Italia artinya susu teman Prodio. Itu kenapa susunya lebih banyak gitu, coffee latte teman Prodio. Nah ada juga macchiato nih, yaitu espresso yang cuma dikasih sedikit sama foam susu. Jadi espresso dikasih foam aja, gak dikasih susunya teman Prodio. Rasanya masih dominan kopi. Dan buat yang pengen ngopi tapi gak terlalu banyak, ada ristretto teman Prodio. Kalau ristretto ini diseduh lebih singkat sehingga hasilnya lebih sedikit tapi rasanya tetap pekat teman Prodio. Jadi sebenarnya satu shot espresso itu bisa berubah jadi banyak banget karakter yang berbeda teman Prodio. Abis ini kita bahas yang lebih lanjut teman Prodio, jenis-jenis racikan kopi dari satu shot espresso teman Prodio. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Prodio FM, teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita lanjutin lagi ngebahas soal espresso nih dan keluarganya, teman Radio. Jadi kalau lihat menu kop di coffee shop gitu, terus lo bingung apa bedanya, ternyata kuncinya seringkali cuma ada di takaran susu dan teknik penyeduhan, teman Radio. Misalnya nih, kalau tadi kita udah bahas soal si apa namanya, coffee latte dan cappuccino, teman berdua, yang cuma beda antara yang satu foamnya lebih banyak, yang satu foamnya lebih dikit gitu, susunya yang lebih banyak. Nah, terus ada juga nih yang rada beda nih, flat white, teman berdua. Ini fokus ke perpaduan espresso dan susu panas tanpa banyak busa, teman berdua. Jadi rasa kopinya masih lebih terasa gitu. Buat yang suka manis, ada juga cafe mocha, bisa jadi pilihan nih karena ada tambahan coklat, teman berdua. Dan kalau lagi pengen ada yang agak beda gitu, teman berdua, ada avogato namanya, teman berdua. Ini perpaduan antara espresso satu shot disiram di atas es krim vanila, teman berdua. Satu scoop es krim vanila gitu. Jadi kayak dessert sekaligus kopi dalam satu gelas gitu, teman berdua. Macam-macam ya. Kalau lo paling suka apa, teman berdua? Kalau gua nih, jujur I like it black, teman berdua. Any kind of black ya. Tubruk boleh, pour-over boleh, mau Americano, long black boleh juga, teman berdua. Dan lo boleh juga kalau mau ngirimin kopi nih, kebetulan gue belum ngopi pagi ini, teman berdua, kopi gue nggak kebawa, ketinggalan, agak sedih sih sebenarnya. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya, teman berdua, setelah lagu yang mau lewat berikut ini.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti Pak, kita bahas itu nanti Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa?
3: Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tamunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik. Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
1: Ruan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
4: Undangan pertama.
5: Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
6: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
7: Saya Amel, Kak.
6: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, Asrama Asmara.

0: Dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Oh, sini ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana, pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Seru juga ya ngobrolin soal secangkir kopi ini. Bisa ngobrol panjang, teman Produa. Mulai dari ngomongin pour over, terus espresso yang jadi fondasi dari banyak minuman kopi gitu, sampai berbagai racikan espresso bis yang bedanya tipis-tipis sebenarnya, tapi pas diminum kerasa banget gitu bedanya. Dan mungkin dari situlah serunya ngopi, teman Produa. Gak ada yang paling benar, gak ada yang paling enak, tapi adanya yang paling cocok, teman Produa. Karena setiap orang nih punya cara sendiri buat menikmati kopinya, teman Produa. Mau V60, pour over pakai mesin, pakai alat V60 yang santai, mau espresso yang langsung di shot, teman Produa, atau tim latte creamy gitu, americano, whatever. Terserah apa aja, yang penting ngopi, teman Produa. Yang penting secangkir kopi itu bisa jadi teman buat memulai hari gitu, nemenin kerja kah, atau sekedar buat alasan biar obrolan bisa jadi lebih panjang sama orang-orang terdekat, teman Produa. Oke deh, kalau gitu kita tutup dulu topik obrolan kita di pagi hari ini. Kita lanjut dengan informasi-informasi lainnya yang gak kalah serunya tentunya, teman Produa. So stay tune on Produa FM, teman terbaik kamu.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia ini memperkuat sinergi dengan persatuan anggota Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Indonesia, teman Prodio. Ini untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ya, teman Prodio. Karena memang nih instrumen pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat tuh kan desa ya, sesuai dengan yang dibilang sama Kepala BNN Republik Indonesia, teman Prodio. Dia bilang desa ini memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan narkoba karena merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat gitu, teman Prodio. Jadi seluruh elemen bangsa harus terlibat nih buat menjaga generasi muda dari ancaman narkoba, teman Prodio. Bener banget sih kalau menurut gua, karena apa ya, karena tidak bisa mengandalkan satu pihak nih kalau untuk memerangi si narkoba ini, teman Prodio. Harus semuanya bekerja sama, semuanya terlibat, teman Prodio, agar tidak ada lagi peredaran narkoba di Indonesia gitu. Karena kalau misalnya semua orang aware, semua orang tidak mau, dia mau jualan ke siapa coba? Ya kan, teman Prodio. Oke deh kalau gitu, nanti kita sambung lagi ya, teman Prodio, dengan informasi lainnya yang gak kalah menarik tentunya. So stay tune terus on Prodio FM, teman terbaik kamu.

teman produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue tahu nih, kadang lo tuh suka ngerasa sebel, bete, kesel gitu sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang masih belum memenuhi ekspektasi lo, teman Prodo. Iya, itu kalimatnya. Jadi teman Prodo, kalau lo lagi ngerasain itu, lo gak usah bingung lagi nih mau cerita ke siapa. Karena ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Prodo. Dimana lo bisa sampein keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo yang nantinya bakal diteruskan ke pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya segera. Lo bisa sampaikan itu semua ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-8312-450 gitu, teman Prodo. Dan lo bisa dengerin nantinya aduan pertanyaan lo bakal kita on-air-kan, teman Prodo, di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di frekuensi FM 102MHz, 104MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242KHz gitu, teman Prodo. Jadi gak perlu bingung lagi, langsung aja kirim sekarang keluhan, aduan, ataupun pertanyaan, dan apapun itu, teman Prodo.

Ketika kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: Prodo FM teman terbaik kamu. Teman Prodo 2 gak kerasa banget udah jam 10 teman Prodo 2. Itu artinya gue udah harus cabut dari ruang denger lo teman Prodo 2, melanjutkan aktivitas gue yang lain. Anyway teman Prodo 2, thank you so much buat lo yang udah nemenin gue di pagi hari ini teman Prodo 2. Gue yang nemenin lo atau lo yang nemenin gue. It goes both way teman Prodo 2. And gue juga mau ngucapin terima kasih buat lo yang tadi udah beratensi di pagi hari ini. Oke deh kalau gitu, gue Adam sign off. Bye bye teman Prodo 2, sampai jumpa lagi besok.
1: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Prodo 2. Jumpa kembali esok pagi.
2: Teman ter

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produa FM RRI Bogor. Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Kepulauan Pro 2, ketemu sama Rinda Marli tadi siang. Kamu yang udah siap banget nih buat nampung requestan kamu. Nah, jadi langsung aja di 0811-111-1522 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Nanti aku cariin lagunya, aku puterin, karena aku bakalan nemenin kamu sampai dengan mendekati jam 3 sore nanti di rangkaian Santai Siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita sapa-sapa dulu nih teman Produa. Selamat siang, ada dari Yui. Hai Yui yang ada di Pondok Rumput. Katanya kalau Yui pengen dengerin lagunya Doci yang Anxiety. Boleh banget, lagunya ntar aku puterin ya. Yui, ditunggu. Terus ada juga Wiwin. Hai, selamat siang Wiwin. Wiwin yang ada di BI. Kalau Wiwin pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, boleh banget dong. Ditunggu ya untuk lagunya dari Wiwin. Terus satu lagi ada Ratna. Hai Ratna. Ratna yang ada di Pomat. Katanya kalau Ratna siang hari ini pengen dengerinnya lagu dari Sixpence Non Derisher dengan Kiss Me. Ini lagu cukup lama nih teman Produa, tapi tetap enak kok didengerin sekarang. Oke deh, langsung aja kita puterin 3 lagu di requestan pertama. Ini dia lagu-lagu requestan kamu.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat siang untuk Alsan. Hai Alsan, Alsan yang ada di Kayu Manis. Kalau Alsan katanya pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya Alsan. Terus ada juga Ida. Hai Ida, Ida yang ada di Duta Kencana. Ida pengen dengerin lagunya ini katanya BCL yang Sunny, katanya udah lama banget nih gak dengerin lagu ini. Oh iya, lagu ini tuh kalau gak salah boomingnya di 2020 ya, Sunny. Tapi ini yang remixnya, kalau yang aslinya lebih lama dari itu, 2000-an lah yang pastinya. Terus ada juga dari Riani. Hai, selamat siang Riani. Riani yang ada di Cipaku, katanya kalau Riani pengen dengerin lagunya Nike Lah Aja Rin yang Asu. So asyu boleh, siap. Tiga lagu siap kembali menemani kamu. Tentunya requestannya masih ditunggu di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita dengerin yuk, ini dia requestan kamu.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Timnas Amerika Serikat mulai dilanda kekhawatiran terkait kondisi Christian Pulisic yang masih menjalani latihan terpisah akibat cedera betis. Pulisic sendiri mengalami masalah tersebut saat tampil melawan Paraguay pada laga pembuka. Meski tampil impresif, pemain AC Milan itu harus ditarik keluar setelah merasakan kekakuan pada betisnya. Sejak cedera, Pulisic menjalani pemulihan di game Orange County sebelum kembali berlatih di lapangan pada hari Rabu 17 Juni 2026. Dalam sesi tersebut, ia terlihat fokus melatih kaki kirinya dan mengenakan pelindung pada area betis. Pemain Amerika Serikat Brandon Aronson berharap Pulisic segera pulih dan kembali bergabung dengan tim. Menurutnya, kehadiran Pulisic sendiri sangat penting bagi kekuatan lini serang Amerika Serikat. Sementara itu, bek Anthony Robinson mengatakan tim masih memiliki waktu untuk memantau perkembangan kondisi sang pemain menjelang pertandingan berikutnya. Jika belum siap tampil pada laga Jumat nanti, Pulisic diharapkan dapat kembali bermain pada pertandingan selanjutnya. Kita beralih ke dunia perfilman. Sutradara Timo Cahyanto resmi mengumumkan sequel film aksi komedi The Big Four yang akan berjudul The Big Four Badai Pasti Kembali. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap pengembangan naskah. Timo menulis skenario bersama Nicholas Raven dan proses penulisan yang dimulai sejak Mei 2025 kini telah memasuki draft ke-6. Meski jadwal produksi dan tanggal rilis belum diumumkan, sejumlah pemain utama dari film pertama diperkirakan akan kembali. Film ini juga diproyeksikan tayang eksklusif melalui Netflix Indonesia. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Teman Pre2 tentunya masih di rangkaian santai siang di jam request nih. Requestnya masih ditunggu, buat yang udah ngelis sabar dulu ya. Aku punya informasi dulu buat kamu yang aku pasti percaya banget setiap kita nih pasti punya pengalaman soal pelayanan publik. Ada yang lancar, tapi ada juga yang bikin tarik nafas dalam gitu kan. Kalau misalnya kamu pengen cerita ataupun nanyain soal layanan publik, jangan ragu-ragu, sampaikan aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan ataupun pertanyaan kamu ini akan diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya ada tanggapan ataupun jawabannya langsung. Halo RRI di siarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan juga AM 1242.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

lanjut lagi. Hai, selamat siang dari Siska. Siska yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Siska pengen dengerin lagunya Firza yang tentang rindu. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga dari Azkia. Hai Azkia. Azkia yang ada di mana ini? Oh, yang ada di Baranang Siang. Siang-siang gini pengen dengerin lagunya ini dong, Lady Gaga katanya dengan Die With A Smile. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Ditunggu Azkia. Terus selamat siang juga ada Valentino. Hai Valentino yang ada di Cimahpar. Kalau Valentino pengen dengerin lagunya Yovi Widianto yang bareng sama Glenn Tulus sama siapa tadi satu lagi ya? Oh ya, Tulus sama Glenn Fredly dengan Aduh Rayu. Siap deh kalau begitu. Nanti kita bacain lagi. Aku mau puterin dulu deh 3 lagu yang udah aku request. Aku request, udah kamu request. Siap, aku puterin. Ini dia requestannya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Selamat siang untuk kakak Adi yang ada di Sentul, mau request lagunya Hindia yang Everything You Are. Siap, semangat siaran kak, terima kasih. Siap, semangat juga beraktivitas untuk kakak Adinya yang ada di Sentul. Nah, lagunya nanti aku puterin, kemudian aku mau nyapa siapa lagi ya. Ini kita buka dulu. Ada dari Faiza. Hai Faiza, Faiza yang ada di Pintu Ledeng. Katanya kalau Faiza pengen dengerin lagunya Ed Sheeran yang Perfect. Boleh banget. Nanti lagunya aku puterin, ditunggu ya untuk Faiza. Terus ada Siti. Hai Siti, Siti yang ada di Ciapus. Kalau Siti pengen dengerin lagunya dari Diri yang Berisik, siaplah kalau begitu. Tiga lagu siap menemani kamu kembali teman-teman. Gak usah tunggu lama, yuk ini dia requestan kamu.

jangan mengeluh dan bersyukurlah. Sahabat kreatif, sebelum kamu mengeluh akan keadaan yang kamu alami, lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kesulitan keuangan, kekurangan makanan, tidak punya tempat tinggal, hidup sebatang kara, bahkan ada orang yang tidak memiliki bagian tubuh tertentu. Namun, mereka selalu bersyukur. Ingatlah bahwa semua orang punya masalah dan jadikanlah masalah yang kamu hadapi sebagai latihan yang akan membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi. Semoga kata-kata mengeluh yang kamu keluarkan mampu menjadi motivasi buat kamu agar kamu selalu bersyukur dalam keadaan dan lebih bijak dalam menghadapi semua masalah yang kamu alami. Berhentilah mengeluh dan selalu bersyukur.

Temana Pro 2, untuk yang belum aku puterin, sabar dulu ya. Kita akan mendengarkan beberapa lagu religi terlebih dahulu, karena kita sudah memasuki waktunya kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya. Nanti selepas lagu-lagu religi, aku akan kembali lagi ngebacain requestan-requestan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat.

selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman produel, udah siang banget nih. Udah pada makan siang atau belum? Kalau belum, yuk makan siang dulu. Nah, kalau misalnya udah siap-siap makan siang, boleh dong rekomendasiin ke aku. Aku pengen makan tapi bingung. Ada waktu-waktunya aku skip. Pengen makan tapi gak tahu makan apa. Boleh sekalian request lagu kesayangan kamu, kemudian rekomendasiin deh makanan siang yang enak di tanggal-tanggal tua begini nih teman Pro 2, di 0811-1515-222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

Kita lanjut lagi, teman operan 2 ada dari Zara. Hai Zara, selamat siang. Zara yang ada di Kedondong. Katanya kalau Zara pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang Problem, boleh banget. Nanti lagunya aku puterin ya. Ditunggu untuk Zara. Kemudian ada juga dari siapa? Zoe. Hai Zoe. Zoe yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Zoe siang hari ini tuh pengen dengerin lagunya dari NPD dengan Sempurnanya Aku. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Satu lagi ada dari siapa nih? Briti. Hai Briti. Briti yang ada di Pakuan. Katanya kalau Briti pengen dengerin lagunya Melly Goeslaw yang Ku Bahagia. Katanya boleh banget. Lagu yang cukup lama ya, teman-teman nomor 2 ya, tapi emang tetap enak kok karya-karya dari Melly Goeslaw. Oke, langsung aja kita dengerin. Ini dia requestan kamu.

0: salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia Dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama Sri Wijaya Kapten John Christian dan seluruh kawan pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang PSJ 210 dengan tujuan Solo.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40 ribu sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30 ribu. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran gak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Oke, teman-teman friend 2, kita masuk di sesi terakhir untuk jam requestnya. Aku mau menyapa siapa dulu nih? Jinji, hai Jinji. Jinji yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Jinji pengen dengerin lagunya Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. Boleh. Terus ada juga dari siapa nih? Nia. Hai Nia, Nia yang ada di Bukit Pelangi. Katanya kalau Nia pengen dengerin lagunya dari Raim Laode yang bareng sama Aruma dengan Ekspektasi. Boleh banget. Nanti lagunya aku puterin. Satu lagi teman Pradua ada Bobby. Hai Bobby. Kalau Bobby katanya pengen dengerin lagunya Heart to Heart, yang mana aja deh Rin, yang penting Heart to Heart. Oke deh, siap, nanti aku pilihin ya untuk Bobby-nya. Terima kasih teman Pradua buat kamu yang udah ikutan request di sini, yang belum kebacain mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa puterin di waktu berikutnya. Nah, abis ini bakalan ada informasi-informasi seputaran olahraga. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu. Ini dia requestan kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Kita mulai yuk informasi dari seputaran olahraga. Ini aku punya informasinya yang pertama itu adalah seputaran Argentina yang menang. Dan kabarnya Messi mencetak hat-trick bersejarah. Masa sih? Jadi gini nih, timnas Argentina membuka langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan yang meyakinkan. Juara bertahan berhasil menundukkan Aljazair 3 gol tanpa balas dalam laga yang berlangsung di Kansas City Stadium. Biarpun menang telak, Argentina sempat mendapatkan tekanan di awal-awal pertandingan nih. Bahkan ya, gol cepat Lionel Messi pada menit kelima sempat dianulir karena setelah VAR menyatakan Lautaro Martinez ada dalam posisi offside ketika proses serangan. Aljazair sendiri juga hampir membuat kejutan lewat Fares Saibi. Namun gol yang dicetak pemain berusia 22 tahun ini juga dibatalkan VAR setelah offside. Setelah ngelewatin fase-fase sulit, Argentina mulai menemukan ritme permainannya nih. Lionel Messi akhirnya memecah kebuntuan lewat penyelesaian yang akurat hasil umpan dari Rodrigo De Paul untuk membawa Argentina unggul 1-0. Nah, di babak kedua, Messi kembali menunjukkan kualitasnya. Bintang berusia 38 tahun itu tuh nyetak 2 gol tambahan dan memastikan kemenangan Argentina dengan skor 3-0. Hat-trick ini tentunya jadi catatan istimewa untuk Messi, teman pro 2, karena merupakan hat-trick pertamanya sepanjang sejarah penampilannya di putaran Piala Dunia. Nah, 3 gol ini juga membuat koleksi gol Messi di Piala Dunia menyamai rekor dari Miroslav Klose dengan 16 gol. Pelatih Lionel Messi mengaku masih dibuat kagum oleh kualitas sang kapten, sementara pelatih Aljazair Vladimir Petkovic ini menyebut kalau Messi sebagai pemain istimewa yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita beralih ke kabar membanggakan dari dunia panjat tebing nih, teman Pro 2. Jadi atlet Indonesia Rafianto Ramadan ini berhasil lolos ke semifinal World Climbing Series yang lagi berlangsung di Innsbruck, Austria. Rafianto berhasil masuk ke jajaran 24 atlet terbaik dunia setelah tampil solid di babak kualifikasi nomor boulder. Nah, mereka prestasi ini tentunya keren banget karena dia jadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil melaju ke semifinal. Sementara itu, saudara kembarnya Rafiandi Ramadan harus terhenti di babak kualifikasi. Pelatih timnas panjat tebing Indonesia Amri bilang kalau hasil ini tuh memang pantas didapat Rafianto karena kerja kerasnya selama latihan. Tinggal lebih tenang, kemudian fokus lagi ketika tampil di semifinal nanti. Manajer timnas Wahyu Pristiawan Buntoro juga menyebut kalau pencapaian ini tuh sebagai modal positif menjelang Asian Games. Indonesia sendiri mengirim 5 atlet ke ajang ini dan sekarang harapan terbesar ada di pundak Rafianto untuk terus melaju hingga final. Babak semifinal bakal jadi ujian berat, tapi dengan performa yang ditunjukkan sejauh ini, peluang Rafianto untuk bikin kejutan masih terbuka lebar nih, teman Pro 2. Kita doain ya, semoga Anto sapaannya nih bisa tampil maksimal dan membawa prestasi terbaik buat Merah Putih.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Ini salah satu kabar yang lagi rame di Piala Dunia 2026 di hari ini, teman Pro 2. Gimana enggak, legenda Prancis Thierry Henry ini ngelontarin kritikan buat Cristiano Ronaldo setelah Portugal ditahan imbang satu sama oleh Republik Demokratik Kongo. Menurut Henry, Ronaldo itu terlihat terlalu fokus mengejar gol pribadi dan beberapa kali justru bikin serangan Portugal jadi kurang gitu. Henry menjatuhkan salah satu momen ketika Ronaldo bergerak ke arah yang sama dengan Bruno Fernandes. Harusnya, kalau kata Henry, Ronaldo itu bisa ngebuka ruang dengan sprint ke posisi lain supaya rekan-rekannya punya peluang lebih besar untuk mencetak gol. Mantan striker Arsenal dan Barcelona ini bahkan menegaskan kalau yang paling penting dalam sepak bola adalah tim bisa mencetak gol, bukan siapa yang mencetak gol. Penampilan Ronaldo di laga ini memang cukup jadi sorotan nih, teman Pro 2. Biarpun mencetak rekor sebagai pemain lapangan tertua yang tampil sebagai starter di Piala Dunia pada usia 41 tahun, nyatanya CR7 gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Portugal sebenarnya cukup dominan, tapi kesulitan membongkar pertahanan disiplin dari Kongo dan harus puas berbagi angka. Hasil ini tentu bikin tekanan buat Portugal makin besar nih. Ronaldo dan kawan-kawan wajib bangkit di laga berikutnya kalau masih ingin melangkah jauh di Piala Dunia 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

0: teman Fredua yang lagi di jalan, yang lagi kerja, atau justru kamu yang lagi santai di hari ini, sekarang kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi. Namanya adalah RRI Digital. Tinggal buka HP, download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, cari deh RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis dan kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan hiburan dari RRI. Yuk, download sekarang.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

keseriusan sepak bola, olahraga-olahraga yang lainnya udahan dulu nih teman Pro 2 informasinya. Kali ini aku mau nginformasiin yang datangnya dari UMKM Indonesia. Jadi produk madu lokal dari PT Imago Honey ini berhasil menarik minat para pasar Arab Saudi, yang bahkan perusahaan ini dapat penawaran untuk memasok produknya ke jaringan retail internasional. Keren ya. Nilai potensi transaksinya sampai dengan $94,500 ataupun setara dengan 1,6 miliar rupiah. Produk yang diminati itu adalah Imago Itox Honey New, madu dengan cita rasa rempah khas dari Indonesia. Penawarannya sendiri didapat lewat kegiatan business matching yang digelar secara virtual di Mei 2026 ini. Nah, PT Imago Honey sendiri merupakan UMKM binaan dari program Desa Bisa Ekspor yang memberdayakan masyarakat Desa Cileungsi, Jawa Barat dan juga Bali. Asli kita nih teman Produa. Menariknya ya, produk ini tuh udah mengantongi berbagai sertifikat penting kayak Halal Indonesia, BPOM SNI sampai dengan HACCP. Nah, sekarang ini madu Imago juga sudah dipasarkan di beberapa negara termasuk Uni Emirat Arab, Korea Selatan dan juga Thailand.

0: Sudah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Masalah gini aja kamu gak bisa urus.
1: Maaf Pak, tapi...
0: Gak ada tapi-tapi. Pokoknya ini salah kamu ya.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ini bos, ada klien mau sign kontrak. Tapi kacau semua nih gara-gara dia nih.
2: Kacau bagaimana?
1: Maaf bos, kontraknya gagal. Soalnya dia colek-colek saya.
0: Dih, cuma dicolek doang. Siapa suruh kamu pakai pakaian seksi kayak gitu?
2: Jadi menurut kamu, kalau perempuan pakai pakaian seksi terjadi apa-apa, itu salah dia?
0: Ya iyalah pak, dia pakai baju kayak gitu, wajar dong kalau digodain.
2: Ngaco kamu. Tidak ada satu wanita pun yang layak untuk dilecehkan. Nggak peduli seperti apa penampilannya. Saya lebih baik kehilangan kontrak besar daripada terjadi pelecehan di kantor ini. Bukan masalah dia berpakaian seperti apa, tapi kita yang harus mengendalikan diri kita.
3: Hargailah perempuan sebagaimana kamu ingin dihargai.

Inggris kabarnya bakal menerapkan aturan baru yang cukup bikin heboh. Pemerintah Inggris berencana melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial nih. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan aturan ini dibuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai resiko di dunia digital. Kalau aturan ini resmi berlaku, platform kayak TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat, sampai dengan YouTube akan terdampak semuanya. Sementara aplikasi seperti WhatsApp, Signal, ini gak kemasuk dalam larangan itu. Menariknya, Inggris sendiri kan bukan negara pertama yang ambil langkah ini kan. Sebelumnya, Australia, Spanyol, Malaysia, hingga Indonesia juga udah menerapkan ataupun merencanakan pembatasan serupa. Biarpun begitu, efektivitas aturan ini masih jadi perdebatan tentunya. Seperti biasa, beberapa waktu lalu di Indonesia juga sempat jadi perdebatan. Di Australia misalnya, survei nunjukin bahwa banyak anak yang tetap bisa mengakses media sosial meski larangan sudah diberlakukan. Di sisi lain, sejumlah perusahaan teknologi seperti Meta ataupun Snapchat menilai larangan total bisa membuat remaja kehilangan akses ke komunitas dan informasi yang mereka butuhkan. Bahkan berpotensi mendorong mereka ke platform yang kurang aman. Pemerintah Inggris sendiri menargetin aturan ini tuh mulai diterapkan pada musim semi tahun 2027 setelah proses pembahasan di parlemen selesai. Nah, ini berarti udah ada beberapa negara yang menerapkan ini ya teman-teman Produa. Tapi kalau menurut kamu nih teman-teman Produa, larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun ini tuh langkah yang tepat atau justru terlalu berlebihan sih?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: Music. Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Laman Pro 2 pernah gak sih kita nih beli makan cuman karena ada label healthy ataupun lebih sehat? Eits, jangan langsung percaya dulu, ternyata nih Laman Pro 2. Nyatanya ada beberapa makanan yang sering dianggap sehat, padahal kalau dikonsumsi berlebihan justru gak sebaik yang dibayangkan. Contohnya yogurt rasa buah, banyak banget kan ya. Iklan-iklannya juga banyak banget. Emang sih mengandung probiotik yang bagus buat pencernaan, tapi banyak produk yang ternyata punya tambahan gula yang cukup tinggi nih teman produa. Terus ada granola bar yang sering jadi cemilan andalan gitu kan ya di saat diet. Meskipun terbuat dari oat dan juga kacang-kacangan, nyatanya beberapa produk mengandung banyak gula dan kalori yang tersembunyi. Oatmeal instan juga termasuk ternyata nih. Versi berperisa biasanya mengandung pemanis tambahan dan juga perisa buatan yang bikin manfaatnya tuh jadi berkurang justru. Gak cuman itu, smoothie kemasan yang terlihatnya segar dan sehat ternyata sering mengandung gula tambahan dan juga pengawet. Begitu juga dengan keripik sayur yang kita biasanya lebih milih keripik sayur ini dibandingkan keripik-keripik yang lain gitu kan ya teman Pro 2. Tapi nyatanya tetap bisa tinggi lemak dan kalori karena proses pengolahannya. Jadi sebenarnya sih kunci hidup sehat bukan cuma melihat label di kemasan, tapi juga cek kandungan gizinya. Semakin sedikit gula tambahan dan bahan olahan biasanya semakin baik untuk tubuh kita nih teman Pro 2. Ingat ya teman Pro 2, gak semua yang terlihat sehat itu benar-benar sehat.

Sadarkah Anda, bumi yang kita pijak semakin bertambah tua? Usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Begitu banyak perbedaan kondisi bumi dulu dan sekarang. Perbedaan inilah yang banyak diakibatkan oleh kita sebagai manusia dengan segala aktivitasnya yang merusak lingkungan. Menebang pohon, menghasilkan polusi, pembakaran hutan, juga membuang bermacam limbah. Semakin tua bumi, seharusnya kita pun harus merawatnya, jangan hanya mengeksploitasinya. Mari hidup berdampingan dengan bumi kita dan lakukan kebiasaan ramah lingkungan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Gak kerasa banget teman of radio udah mau jam 3 sore. Ideal juga udah gak apa ya, udah gak sabar banget ngasih informasi-informasi buat nemenin aktivitas sore sampai dengan malam hari kamu. Yang pastinya sekali lagi ucapin makasih banget yang udah ikutan request. Untuk yang belum keputerin mohon maaf, besok dicoba lagi ya. Emang harus buru-buruan kok teman of radio untuk yang request, walaupun segitu panjang waktunya emang cukup banyak yang merequest gitu deh. Nah, mudah-mudahan informasi dan juga lagu-lagu yang aku share ke kamu juga nih bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rina Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro2. Sekarang ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di sore ceria di hari ini teman Pro2, di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Sekarang sudah hari Kamis, kayaknya sebentar lagi teman Pro2 akan bersenang-senang karena mendekati weekend ya teman Pro2. Dan untuk kamu mungkin yang lagi beraktivitas di hari ini gitu ya, sebentar lagi kayaknya akan pulang ke rumah gitu ya, siap-siap, dan tapi masih harus punya energi ya menyelesaikan sisa-sisa waktu sebelum pulang, mungkin pulang sekolah atau pulang kuliah atau mungkin pulang kerja ya teman Pro2. Nah teman Pro2, pastinya aku bakalan infoin kamu sama info-info terupdate di hari ini teman Pro2. Dan untuk membuka kebersamaan kita di sore hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Bruno Mars. Ini dia Cha Cha Cha, enjoy teman Pro2.

Tuan Pro 2, kamu salah satu yang menjalankan bisnis kecil gitu ya, kelas atau UMKM gitu ya, usaha mikro kecil dan menengah, atau kamu baru mau memulai UMKM kamu nih. Nah, tapi memang sebenarnya ada beberapa hal ya yang kamu perlu siapkan gitu ya untuk memulai UMKM kamu, terutama juga yang lagi jadi concern banyak orang, yaitu pengajuan dokumen untuk sertifikat halal. Dan cara untuk mengajukan sertifikat halal ini ya, ada kelengkapan dokumen yang menjadi salah satu faktor nih yang menentuin cepat atau lambatnya penerbitan sertifikat halal.

Dan katanya dokumen utama sebenarnya yang harus disiapin pelaku UMKM nih untuk bisa mengikuti program sertifikasi halal gratis gitu ya, adalah NIB atau nomor induk berusaha dan juga kartu tanda penduduk, teman perlu dua. Karena memang katanya nih dua dokumen ini jadi salah satu syarat dasar sebelum proses pendampingan dan verifikasinya dilakukan. Jadi nanti katanya kalau dokumennya udah lengkap nih, terus juga pendamping halalnya tuh bakalan langsung gitu ya datang ke tempat kamu gitu ya, ke lokasi kunjungan di tempat produksi kamu, dan memastikan proses usaha kamu yang kamu jalankan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi itu ya teman berdua, perlu diketahui yang perlu kamu siapin ada dua, yaitu nomor induk berusaha dan juga kartu tanda penduduk untuk bisa mendapatkan sertifikat halal untuk usaha kamu.

Kebetulan Pro 2, kalau ngomongin soal UMKM nih ya, kayaknya nggak jauh-jauh gitu ya juga dengan perkembangan teknologi digital yang kayaknya sekarang tuh semakin semua orang masuk gitu ya ke ranah digital nih. Nah ternyata nih makin dengan adanya teknologi digital gitu ya, makin ngebuka peluang buat UMKM untuk bisa naik kelas Seman Pro 2 ya. Karena memang melalui medsos gitu ya, juga terus marketplace sampai dengan pembayaran digital nih, pelaku usaha tuh sekarang bisa promosi jadi lebih luas gitu ya, bahkan mungkin bisa menjangkau gitu ya, atau mencapai pasar nasional bahkan sampai internasional Seman Pro 2. Dan digitalisasi sendiri juga memang sebenarnya nih bikin komunikasi gitu ya dengan pelanggan tuh bisa jadi lebih cepat gitu ya, terus juga mungkin transaksi jadi lebih praktis. Dan gak cuma itu, sekarang juga memang pemerintah dan berbagai pihak tuh banyak terus mendorong transformasi digital ya, memang melalui pelatihan-pelatihan terus juga pendampingan gitu ya, supaya memang UMKM kita nih jadi lebih adaptif lah ya, dan juga bisa berkompetisi atau jadi kompetitif gitu ya. Nah jadi ini buat kamu mungkin yang baru mau memulai UMKM gitu ya, atau kamu salah satu pelaku usaha muda nih, sekarang saatnya kayaknya untuk bisa lebih manfaatin teknologi nih untuk bisa memperluas pasar kamu dan mengembangkan bisnis kamu teman Pro 2. Karena memang di era digital ini peluang untuk sukses itu kayaknya udah di depan mata gitu ya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Pro 2, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12-24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

kalian berdua, kamu pernah gak sih kayak lagi pulang kerja gitu ya, ataupun lagi pergi malam-malam gitu, terus kayaknya naik motor nih di tempat yang kayaknya lumayan sepi ya, atau di mungkin di jalan-jalan manapun, terus lampunya mati nih teman Pro 2 ya, atau mungkin juga udah lampunya mati nih terus ternyata ada jalan berlubang di jalannya gitu ya teman Pro 2. Nah tapi di teman Pro 2, kalau kamu punya keluhan-keluhan kayak gini nih, kamu bisa banget teman Pro 2 kamu sampein di Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, karena nantinya nih semua keluhan kamu atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kamu gitu ya, yang kayaknya kamu penasaran gitu terkait fasilitas umum, kamu nanti pertanyaannya akan diteruskan ke pihak-pihak yang terkait supaya ada tanggapan atau jawabannya teman Pro 2. Dan kamu bisa mengetahui gitu ya informasinya di Halo RRI yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa hubungin WhatsAppnya nih di 081-5x4200 atau juga bisa lewat telepon di 0251-8312450. Dan kamu bisa dengerin Pro 1 RRI Bogor ini di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan AM 1242 kHz teman Pro 2. Jadi kalau ada keluhan-keluhan nih teman Pro 2, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi setelah gempa tektonik bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah tersebut. Status tanggap darurat berlaku selama 7 hari mulai tanggal 17 hingga 23 Juni 2026 untuk mempercepat penanganan di lapangan. Berdasarkan data BNPB, sedikitnya 2.012 kepala keluarga atau 6.458 jiwa terdampak di 5 kabupaten dan kota. Kabupaten Sigi menjadi salah satu wilayah dengan dampak terbesar, dengan lebih dari 6.400 warga terdampak, dan BNPB juga mencatat 1 orang meninggal dunia dan 79 warga mengalami luka-luka. Selain itu, ribuan rumah serta puluhan fasilitas umum, sekolah, dan tempat ibadah, serta gedung perkantoran mengalami kerusakan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan dan menghindari bangunan yang mengalami keretakan hingga dinyatakan aman oleh petugas. Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Industri musik Indonesia kembali diramaikan dengan deretan rilisan baru sepanjang Juni 2026. Sejumlah musisi lintas genre menghadirkan karya terbaru, mulai dari penyanyi solo hingga band independen. Danila Riyadi merilis album keempat bertajuk Chandra Mawa yang mengangkat tema berdamai dengan masa lalu dan juga kehilangan. Sementara itu, band punk asal Bandung yaitu Dongker turut meramaikan bulan ini dengan karya terbarunya yang mendapat perhatian penikmat musik alternatif. Selain itu, nama-nama seperti Naura Ayu, Gea Indrawari, dan juga Wisnu Santika meluncurkan lagu-lagu baru dan juga album baru. Deretan rilisan tersebut menunjukkan kreativitas musisi tanah air yang terus berkembang dan menghadirkan warna baru bagi industri musik nasional sepanjang pertengahan tahun 2026. Itu dia Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

2 ada info yang membanggakan dari anak mudanya Indonesia nih. Katanya pecatur putri Indonesia Chelsea Monica Ignatius Sihite berhasil mengalahkan Magnus Carlsen nih, pecatur nomor 1 dunia dalam sesi catur simultan di Hong Kong. Dan katanya nih di pertandingan ini gitu ya, salah satu pertandingan yang menuntut Carlsen nih bermain banyak di banyak papan sekaligus ya, melawan sejumlah peserta. Dan katanya dengan permainan yang tenang dan juga cermat nih, katanya Chelsea berhasil memanfaatkan ya celah-celah sampai pada akhirnya menang nih. Dan pencapaian ini juga pastinya bisa disebut sangat jarang terjadi ya teman Prodo ya, karena memang kalau dipikir-pikir, mengingat tuh nyaris gak ada pemain yang bisa mampu di mengungguli Carlsen gitu ya, bahkan dalam sistem simultan sekalipun. Dan katanya nih Chelsea juga termasuk di antara pecatur putri terbaik Indonesia yang memang telah mewakili negara di banyak turnamen internasional dan dikenal berprestasi secara konsisten memang sejak muda. Dan katanya nih dia nih selain bertanding ya, dia juga aktif ikut mengedukasi dan memperkenalkan catur kepada masyarakat luas. Wah keren ya teman Pro 2, bangga banget nih ada pecatur handal dari Indonesia yang bisa membanggakan nama Indonesia di kancah internasional.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pro 2, ada lagi nih karya-karya dari anak-anaknya Indonesia gitu ya. Dan ini kali ini ada mahasiswa UNER yang katanya berhasil nih ngubah sampah kulit singkong jadi penangkal limbah beracun untuk nikel gitu ya. Nah, katanya inovasi yang satu ini ya, katanya tuh mengolah limbah tambang nikel pakai bahan yang kayaknya kita-kita tuh gak pernah mikirin gitu ya sebelumnya ya. Nah, ini katanya dari kulit singkong nih. Dan katanya limbah pertanian yang satu ini katanya diolah jadi karbon aktif gitu ya, berkemampuan dengan penyerapan yang tinggi gitu ya, untuk bisa menyerap logam berat berbahaya. Dan katanya nih, industri nikel ini menghasilkan limbah atau kromium heksavalen gitu ya, yang katanya toksik dan menyemari lingkungan. Nah, makanya 5 mahasiswa UNER ini menghadirkan solusi murah dan juga ramah lingkungan nih untuk bisa menangani persoalan yang satu ini. Dan katanya nih, meskipun menjanjikan ya, katanya inovasi ini masih di tahap riset awal gitu ya, dan baru bisa menjawab satu aspek limbah cair nih. Jadi belum bisa jadi solusi atas dampak luas industri nikel secara keseluruhan. Tapi ini merupakan salah satu langkah yang bagus ya teman Pro 2, karena dengan adanya penemuan-penemuan ini pastinya juga teman-teman dari UNER ini menghasilkan inovasi yang baru.

Pro 2, ini waktunya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Bandung gitu ya, untuk mengikuti siaran BBC atau Bandung Bogor berjaringan gitu ya. Tuan Pro 2, ini dia ada salah satu siswi atau penari nih, Fiska Putri Salsabila, yang akan diwawancarai teman Pro 2. Dan untuk kamu yang penasaran dengan prestasinya atau apapun itu teman Pro 2, kalau gitu nanti langsung aja aku sambungin ke Pro 2 Bandung teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon. Dan seperti yang tadi sudah saya dijanjikan ke kamu, pada sore hari ini kita akan ngobrol bersama seorang siswi yang juga punya prestasi dari dunia tari, khususnya tari jaipong, teman Pro 2, yang bakalan kita ajak ngobrol di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon pada sore hari ini. Kita sudah terhubung dengan Fiska Putri Salsabila. Selamat sore, Fiska. Hai, Fiska, selamat sore. Halo, selamat sore Fiska. Halo Fiska. Fiska, kamu bisa dengar aku enggak? Oke. Nampaknya agak sedikit kendala teknis teman Pro 2 ya, untuk menghubungi narasumber kita, yes. Dan ini nampaknya narasumbernya tidak bisa mendengar kita sore hari ini. Kita akan coba menghubungi narasumber kita lagi. Kamu jangan kemana-mana tetap di Pro 296 FM.

0: tips tadi untuk narasumber kita, Fiska, teman Pro 2 kita, jangan khawatir ya, karena kita langsung mengganti narasumber kita di menit-menit terakhir, 12 menit terakhir. Yes, but so sorry pastinya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa ya. Tenang, karena Sandy bakal ngajak ngobrol salah seorang mahasiswa desain interior dari kampus ITB, teman Pro 2, Muhammad Akmal Mustafa, yang kabarnya ini punya 3 prestasi terbesarnya, yaitu top 2 best essay national dan awardee fully founded future leader to Japan tahun 2024. Juga seorang finalis nasional dan juara regional pada essay contest Jarum Beasiswa Plus tahun 2025 dan penulis terpilih nasional antologi sejak Nabastala Puisi Hujan. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita. Selamat sore Akmal. Hai.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Selamat sore, Akmal sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Akmal, kamu adalah seorang mahasiswa desain interior dari ITB. Tapi ternyata kenapa prestasi kamu ini kebanyakan tentang esai, Akmal?
1: Waduh, memang ini agak keluar batas ya, agak keluar jalur ya Kak.
0: Kenapa bisa?
1: Memang sebenarnya memang dari SD kali ya, dari SD tuh aku senang nulis, kemudian senang bikin puisi juga. Tapi di samping itu aku senang desain juga, makanya kemarin waktu kuliah akhirnya aku pilih desain interior sebagai jurusan utamaku. Tapi sisa-sisanya nih yang hobi-hobi nulis ini dijadiin sebagai sampingan hobi. Kalau udah mumet kuliah aja gitu Kak.
0: Okay. Jadi ya memang yang awalnya cuman hobi gitu kan ya, karena kamu passionate sebenarnya dari SD kamu udah passionate, tapi sekarang walaupun jurusan kuliah kamu itu desain interior, tapi kamu tetap ngelakuin hobi kamu dan ini jadi prestasi gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah banget.
0: Oh, I see.
1: Jadi prestasi.
0: Okay. Nah ini tampaknya juga prestasi kamu gak main-main nih Akmal, karena memang udah masuk ke tingkat nasional, terus juga kamu sempat kayak awardee fully founded ya, untuk scholarship future leader ke Jepang, sama finalis nasional, juara regional juga untuk essay contest. Itu gimana ceritanya kamu bisa ngikutin lomba-lomba tersebut sampai akhirnya kamu keluar jadi seorang juara?
1: Iya, jadi awalnya mungkin ini kayak semua mahasiswa pasti pernah ngalamin ya, teman-teman juga pasti kayak, aduh lagi mumet kuliah nih, tugas lagi capek-capeknya, ngapain ya, ah ikut lomba kali ya gitu. Nah kebetulan karena hobi gue nulis, jadi kayak, eh ada lomba nulis nih. Nah yang tower di beasiswa ke Jepang ini, aku masuk juga jalur esai Kak, jadi jalur nulis juga kebetulan. Tapi alhamdulillah iseng-iseng nulis, submit, hadiahnya jalan-jalan ke Jepang gitu Kak.
0: Wow ya, itu tahun 2024 ya. Terus juga ada beberapa kontes-kontes lainnya. Nah, ini esai yang dimaksud itu kayak gimana sih, nulis esai seperti apa? Apakah ada kayak pembahasan tema secara umumnya yang memang diberikan oleh pembuat lomba tersebut gitu ya? Terus kamu kembangkan atau seperti apa konsepnya?
1: Nah, sebenarnya kan esai itu basically kita nulis apa yang ada di otak kita, kayak ide-ide yang biasanya cuman berhenti di dear diary atau di curhatan-curhatan di notes atau di sosmed. Nah, ini kita kembangin lagi jadi sebuah tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya di lomba-lomba yang aku ikutin tuh dia ngasih tema gitu sih Kak. Jadi awalnya panitia ngasih tema tentang katakan tentang pendidikan atau tentang teknologi. Nah, nanti ada subtemanya, nanti aku pilih salah satu terus aku tulis deh dari ide atau tema yang dipilih gitu Kak.
0: Oh, okay. Jadi memang di sini konsepnya adalah kayak penulisan sebuah opini secara garis besar menurut pandangan kamu gitu ya di tulisan esai tersebut ya.
1: Betul, esai argumentatif dia disebutnya.
0: Esai argumentatif. Dan itu perlu ada ini gak sih, kayak kan kalau kita nulis skripsi gitu kan ya, atau jurnal, harus ada sumber-sumber tertentu yang kita cantumkan. Esai juga gitu gak sih Akmal?
1: Iya betul, cuman memang biasanya dia lebih fleksibel gitu sih Kak. Gak yang sedafpus atau daftar pustaka yang skripsi gitu. Tapi memang harus dipertanggungjawabkan. Makanya tiap argumen yang kita tulis itu tuh harus didukung sama data dari mana, penelitian dari siapa, gitu.
0: Okay. Nah, Di tengah era teknologi dan digitalisasi seperti sekarang, AI juga kan sekarang udah gampang banget ya, kita suruh kasih prompt apa buat nulis esai sedemikian rupa gitu kan ya. Nah pastinya sebagai orang yang secara organik untuk menulis esai seperti kamu, yang pure dari pikiran kamu sendiri, kamu takut gak sih tersaingi dengan adanya AI tersebut?
1: Waduh, jujur agak ketar-ketir juga ya Kak, lihat sekarang kecanggihan teknologi sekarang, kayak by 2 detik ketik prompt bla bla bla bla, jepret semuanya udah bisa, kayak udah langsung keluar gitu kan. Nah, aku sendiri sebenarnya justru ngelihat hasil karya tulis yang beneran ditulis langsung dari pikiran tuh akan beda banget Kak.
0: Apa
1: jadi
0: tuh bedanya?
1: Sebagai orang yang udah sering nulis dari SD, dari SMP, sampai ikut lomba dan menang ke Jepang, aku tuh selalu bisa merasakan kayak ini mah tulisannya by AI deh, kayaknya bukan by human gitu.
0: Ketahuan ya sama kamu ya, karena kamu sering nulis gitu ya. Oke, apa sih ciri-ciri yang terbesarnya yang memang kamu bisa ngerasain banget ini mah AI sih, fix sih gitu?
1: Nah biasanya yang paling ketara tuh di tulisan AI itu dia pakai kata-kata superlatif, atau superlatif tuh kayak istilah-istilah yang terlalu dilebih-lebihkan, didramatisir gitu.
0: Oh, magas.
1: Biasanya
0: ya,
1: kata-katanya tuh ya. Misalnya kayak apa ya contohnya, misalnya pendidikan Indonesia adalah sebuah keagungan bla bla bla gitu. Jadi memang dia tuh emang seneng ngedramatisir si AI ini.
0: Oh iya, dan mungkin juga enggak ada feel sebagai feeling humanisnya juga hilang mungkin ya kalau misalkan pakai AI itu ya sih. Dan pastinya ini susah nih. Makanya kan walaupun kayak ketar-ketir takut tergantikan AI, tetap yang namanya sumber daya manusia itu tetap utama ya, karena kita punya feeling di dalamnya. Setuju enggak sih, Akmal?
1: Benar banget, Kak. Setuju banget.
0: I see.
1: Kita di tengah AI gini juga harus tetap punya tes humannya. Jadi kalau emang karya tulis yang ada karya tulis dari manusia, isi pikiran kita sendiri, itu akan pasti beda banget ketika dibaca gitu Kak.
0: Nah, I see, benar, setuju banget ya. Oke, kalau kamu sendiri ada rencana lagi nggak dalam beberapa waktu ke depan untuk kayak menambah lagi gitu prestasi kamu dalam bidang esai ini?
1: Aduh, kemarin sebetulnya ada lomba nulis artikel gitu dari Kompasiana kalau nggak salah, dan ada lomba nulis cerita juga dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kayaknya aku lagi coba pengen daftar ke sana sih Kak.
0: Itu kapan tuh?
1: Untuk tanggalnya aku agak lupa ya Kak, tapi bisa dicek di IG-nya Balai Bahasa Jawa Barat sih.
0: Nah, ini pastinya juga Akmal yang memang udah punya banyak banget prestasi di dunia esai. Akmal bisa nggak sih kasih tahu? Siapa tahu ini bisa menginspirasi khususnya adik-adik kita yang masih SMA, SMP juga yang pengen punya prestasi dalam dunia esai. Poin-poin apa saja yang memang menjadi sebuah penilaian bahwa esai tersebut bagus, Akmal? Bisa kasih tips nggak sih?
1: Oke, kayaknya kalau buat nulis tips, pertama aku selalu belajar dari metode ATM sih Kak. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi biasanya aku cari nih tulisan-tulisan juara, tulisan-tulisan yang memang udah masuk di kejuaraan dunia. Kayak misalnya masuk di New York Times atau masuk di berita-berita yang bergengsi. Nah aku lihat nih, oh ternyata mereka cari nulis esainya kayak gini. Nah dari situ aku mulai tiru, kayak oh ternyata ada beberapa struktur, misalnya di awal tuh ada hook dulu, kalau di esai itu biasanya ada hook atau pembuka. Kayak apa ya, mungkin di konten tuh biasanya ada thumbnail atau ada pengait yang mengagetkan, jadi pas orang pertama kali baca tuh kayak wow gong gitu kan. Langsung jadi kayak ih menarik nih, ini apa isinya. Akhirnya mereka mau baca. Jadi pertama bikin hook yang menarik Kak. Bisa pakai quotes, bisa pakai pernyataan yang menohok, atau misalnya pakai kata-kata yang emang lumayan istilahnya lumayan mendobrak pikiran, misalnya kayak hook yang aku sempat pakai quotes-nya Soekarno misalnya, berikan aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Nah itu kan langsung kayak Soekarno gitu kan. Nah bener, itu penting juga buat pakai hook yang menarik di awal. Baru selanjutnya menyusun argumentasi dengan rapi, dengan terstruktur. Jadi argumentasinya dikelompokin dulu jadi satu, argumen dua, argumen tiga, baru cari data yang mendukung tiap argumennya. Baru di akhir ditutup sama kesimpulan yang menyimpulkan semuanya. Biasanya aku tulis esai selalu seperti itu, Kak.
0: Jadi ada kerangkanya tersendiri ya, yang memang ini dibikin atau misalkan kayak menjadi sebuah ramuan ya, dari apa yang Akmal simpulkan itu tadi gitu ya. Kalau misalkan kayak ngelihat contoh-contoh para juara tingkat nasional, internasional gitu, Akmal, itu dapetnya dari mana sih?
1: Biasanya di website-website ada sih, Kak. Oh. Misalnya di tadi kayak aku sempat mention di New York Times itu kayak website media, sebetulnya media seperti Kompas dan media berita lainnya, tapi dia sering upload juga, mengunggah hasil-hasil esai terbaik. Oh. Atau misalnya di mojok.co, di website mojok.co, atau juga di websitenya Tempo. Nah, itu juga biasanya mereka tiap bulan akan mengunggah hasil tulisan-tulisan terbaik dari pemuda-pemudi Indonesia.
0: Benar. Dan pastinya setiap media punya gaya masing-masing, termasuk mojok.co itu juga. Aku suka bacanya ya kan. Itu agak nyeleneh tapi bagus juga gitu kan ya. Jadi kamu juga ternyata referensi bacanya juga banyak ya, Akmal ya.
1: Betul. Nah, ini juga penting banget, Kak. Jangan malas baca, karena kita tuh sekarang udah terpapar teknologi, udah pengennya scroll aja, scroll tapi malas baca. Nah, ini yang penting juga buat teman-teman di usia muda kita.
0: Oke, itu yang bahaya ternyata ya. Oke deh kalau gitu, Akmal, terima kasih banyak udah sharing tentang prestasi kamu dan juga udah ngasih tips-tips ya untuk menulis esai yang baik itu seperti apa, dan semoga prestasi kamu juga semakin nambah dan obrolan kita ini menjadi sebuah inspirasi untuk adik-adiknya Akmal yang juga pengen punya prestasi kayak Akmal ya.
1: Amin. Makasih, Kak.
0: Terima kasih, sukses terus buat Akmal. Selamat sore.
1: Oke, sukses juga buat teman-teman semua. Selamat sore.
0: Waduh, luar biasa ya. Muhammad Akmal Mustafa, teman Pro 2 Top 2 Best Essay National dan juga penerima award di Fully Founded Scholarship Future Leader Trip to Japan tahun 2024 dan segudang prestasi lainnya dengan dari esai yang memang Akmal tulis, teman Pro 2 itu udah bikin Akmal bisa jalan-jalan ke Jepang. Siapa yang gak mau? Mau banget ya gak sih? Dan itu tadi teman Pro 2, obrolan kita di sore hari ini di Pro 2 Sore Ceria Berjaringan. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan di Pro 2 Cirebon di 97,5 FM, Pro 2 Bogor di 106,8 FM, dan pastinya Pro 2 Bandung di 96 FM. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bandung.

Kaum Pro 2, ayo, kamu nih salah satu yang ngikutin kartun Upin Ipin gak nih teman Pro 2 ya? Kayaknya kalau ngomongin Upin Ipin gitu ya, ini salah satu kartun yang bisa ditonton lintas generasi ya. Bahkan yang kayaknya udah gede-gede juga nonton Upin Ipin masih seru juga gitu ya teman Pro 2. Nah, ngomongin soal Upin Ipin ini teman Pro 2 ya, katanya serial yang satu ini nih memperkenalkan pengisi suara barunya mereka nih untuk karakter Susanti. Nah, kalau kamu yang suka nonton Upin Ipin nih pasti tahu ya karakter yang satu ini ya, yaitu salah satu karakter temannya Upin Ipin gitu yang berasal dari Indonesia nih. Dan katanya nih melalui saluran YouTube resminya studio animasi Leskopaki Production yang katanya juga mengunggah video pengumuman nih terkait pengisi suara barunya karakter Susanti nih untuk serial Upin Ipin di musim ke-20 ini. Dan memang sebenarnya karakter ini ya sebelumnya diisi oleh Kansa Mahira Zayani gitu ya, dan sekarang katanya diisi sama anak Indonesia gitu ya, yaitu menampilkan seorang anak perempuan bernama Aisa Andriani nih yang merupakan pengisi suara barunya Susanti. Dan katanya si Aisa ini juga mengaku senang banget ya teman Pro 2 ya bisa mendapatkan kesempatan ini gitu. Dan dia bilang nih memang dirinya berasal dari Indonesia dan tepatnya di kota Jakarta ya, tapi sampai saat ini Aisa menetap di Malaysia nih untuk melanjutkan pendidikannya teman Pro 2. Nah gitu teman Pro 2, jadi kayaknya untuk kamu mungkin yang ngikutin kartun ini gitu ya, ataupun yang dulunya nonton gitu ya, nah ini salah satu kebanggaan juga nih untuk kita, karena pengisi suara Susanti benar-benar asli nih orang Indonesia.

Pro 2 salah satu aplikasi yang kayaknya ini sering banget ya kita pakai di kehidupan kita sehari-hari nih, WhatsApp teman Pro 2 ya. Dan mungkin juga selain WhatsApp yang di HP kamu gitu ya, juga banyak yang pakai WhatsApp web gitu ya. Dan WhatsApp web nih katanya lagi uji coba untuk grup video call gitu ya, dan katanya ini kapasitasnya bisa sampai 32 orang teman Pro 2. Dan memang ya katanya nih WhatsApp nih lagi menambah kemampuan versi webnya lah ya gitu ya, dan platformnya nih lagi diuji fitur panggilan suara atau juga video grup langsung nih dari browser dengan kapasitas sampai 32 peserta tadi. Dan katanya gak cuma itu nih, WhatsApp webnya juga bakal dibekalin sama fitur calling, terus habis itu juga waiting room, sampai katanya juga ada screen sharing nih untuk pengguna gitu ya, merasakan pengalaman meeting. Dan juga pastinya membuat diskusi jadi lebih praktis teman Pro 2. Tapi katanya memang saat ini nih fiturnya masih tersedia untuk pengguna beta gitu ya, dan katanya bakalan diperkirakan hadirnya lebih luas dalam beberapa pekan atau minggu mendatang teman Pro 2. Jadi mungkin nanti kalau kamu mau video call rame-rame gitu ya, atau apapun yang penting-penting rapat, bisa pakai WhatsApp teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Kaum Pro 2, kamu nih lagi di jalan, lagi kerja, lagi santai, atau lagi ngapain lah ya aktivitas kamu nih teman Pro 2. Kamu sekarang tetap bisa loh dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Caranya juga gampang banget ya teman Pro 2, kamu cukup buka handphone kamu gitu ya, terus kamu download di aplikasinya di Play Store atau App Store, dan kamu cari nih RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, terus juga dengerin ulangan siaran, bahkan bisa milih kanal RRI lainnya dengan cepat banget teman Pro 2. Yang pastinya mudah banget nih, praktis dan juga kekinian. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 info-info dan hiburan dari RRI. Dan teman Pro 2, juga aku mau infoin ke kamu kalau azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu teman Pro 2, aku akan puterin kamu dulu Cahaya Kalbu di sore hari ini, dan juga setelin kamu nih lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, saya tunjus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosanya pemimpin itu ditanggung sama pemimpinnya. Dosanya anak-anak buahnya, dosa-dosanya yang dipimpin juga itu ditanggung sama pemimpinnya. Nah lo, kok bisa begitu? Iya. Seorang pemimpin, seorang leader itu harus menjadi sebuah orang panutan. Dari perilakunya, dari perbuatannya, dari sifatnya, dari kebiasaannya. Hati-hati tuh. Itu berbahaya tuh, fatal. Ketika anak buahnya atau orang-orang yang dipimpinnya tuh menirunya, perbuatan-perbuatan buruk dari dia. Apalagi perbuatan yang terlihat lalu ditiru sama anak buahnya, sama yang dipimpinnya, bahaya. Bahaya. Apalagi ketika seorang pemimpin melalaikan sholatnya, ngulur-ngulur waktu sholatnya, sehingga anak buahnya yang dipimpinnya itu ngulur waktu sholatnya juga. Bahkan sampai gak sholat mungkin karena sibuknya kerja, atau sampai gak inget sama sholat, gak inget sama Allahnya. Itu dosanya anak buah tadi, itu ditanggung juga tuh sama pemimpinnya, sama kepalanya, sama kepala bagiannya, sama direkturnya. Taruhlah dalam satu perusahaan itu ada 10 anak buah. Itu baru 10 tuh, 10 anak buah. Dari 10 anak buah itu ada 2 tuh yang lalai sholatnya. Pemimpin tahu tuh, karena emang dia gak menerapkan juga tuh peraturan disiplin sholat di awal waktu. Dia tahu, dia gak nerapin, dan dia punya kuasa. 2 anak buah ini gak sholat. Dosanya kepalanya juga tuh, pimpinannya juga yang dapat kebagian. Subhanallah. Itu baru 2, dan berjalan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun. Parahnya lagi kalau berjalan sampai 5 tahun, 10 tahunan, dikali tuh dosanya yang gak sholat 2 orang. Itu baru 2. Coba kalau dalam satu perusahaan, dalam satu kantor, dia punya anak buah ada 100 yang lalai sholatnya, bahkan gak pernah sholat. Ada 100 dikali 10 tahun, berapa yang harus ditanggung? Belum lagi sholatnya sendiri. Subhanallah, ngeri. Ini bagi para sahabat dan para pendengar yang menjadi seorang pemimpin, mau dalam pimpinan keluarga, dia sebagai kepala keluarga, atau pimpinan dari perusahaan. Indah banget kalau seandainya aja dalam satu kantor, dalam satu perusahaan, itu manajernya sendiri atau dari direkturnya sendiri itu dalam ruangannya, dia punya speaker tuh. Terus dia bilang dalam waktu sholat, perhatian kepada seluruh karyawan perusahaan A, 5 menit lagi kita akan memasuki sholat duhur. Maka diharapkan 1 menit sebelumnya agar mematikan seluruh komputer dan menonaktifkan semua pekerjaan. Kita bersama-sama untuk menuju musola di kantor kita. Wow, subhanallah tuh kalau ada pimpinan kayak begitu. Sebelum mulai kerja pagi hari, dia udah datang, dia udah di saf paling depan, dan dia ngomong lagi di speaker pada seluruh karyawan agar melakukan sholat duha dulu bersama sebelum kita memulai
pekerjaan kita pada pagi hari ini bersama saya. Tuh, luar biasa tuh, dia ngomong langsung di speaker, langsung diinstruksikan kepada bawahannya untuk sholat duha dulu bersama sebelum memulai pekerjaan. Wah, itu namanya tuh bekerja kepada Allah, berusaha kepada Allah, bisnis bersama Allah. Gak akan pernah ada ruginya, gak akan pernah. Walaupun ternyata usahanya atau perusahaannya gak berhasil, pasti Allah ganti semua rizkinya, baik dari mulai rizki perusahaannya, rizki karyawannya, rizki direkturnya, rizki ownernya, dengan rizki yang lain yang luar biasa. Dari mulai duha udah merapatkan barisan, instruksi dari pimpinannya. Dari mulai waktu sholat diawali dari instruksi dari pimpinannya. Subhanallah tuh. Kalau seandainya seluruh perusahaan melakukannya seperti itu, mau restoran, mau warung makan, mau unit-unit usaha lainnya, mau perusahaan besar melakukannya, selamat insyaallah. Selamat, baik karyawannya maupun keluarganya maupun dalam bentuk rezekinya. Seluruh keluarga besar perusahaan tadi, keluarga besar dari keluarga itu, insyaallah selamat. Allah jaga rezekinya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga keselamatannya, Allah jaga hidupnya. Gak ada tuh kalau gak ngabulin doa-doa orang-orang yang dekat sama beliau, dekat sama Allah. Gak ada Allah kabur, Allah gak ngabulin doa, Allah gak berikan semua yang dia hajat. Kalau dia itu ngedeketin Allah dalam waktu kerjanya, dalam waktu usahanya, dalam waktu bisnisnya, dalam waktu ikhtiarnya, gak ada yang gagal. Kalaupun gagal, Allah ganti sama yang baru, yang lebih baik buat dia. Mudah-mudahan nih para sahabat ada yang mendengarkan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagi seorang pemimpin yang lagi mendengarkan ini, mudah-mudahan langsung di pagi hari ini menginstruksikan di pagi hari ini, kan jam 5 lewat nih. Pagi-pagi jam 7, jam 8 itu langsung dia ngomong menginformasikan. Mulai pagi hari ini, seluruh karyawanku wajib sholat duha sebelum kita mulai bekerja. Waduh, luar biasa tuh, subhanallah. Gak pakai 2 rokat lagi, gak pakai 4 rokat lagi, minimal 6 rokaat. Luar biasa, barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari, 2 rokaat, maka Allah akan mencatatnya bukan sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rokaat, maka Allah akan memberikan rezekinya sampai dengan di siang harinya, dan Allah akan mengabulkan hajatnya di hari itu. Ini kesempatan seperti ini gak kita ambil nih. Sibuk usaha nih, yang marketing sibuk nyari prospek, sibuk nargetin orang supaya closing setiap minggunya. Yang bagian produksi sibuk ngejar targetnya untuk produksi. Yang pimpinan-pimpinannya semua sibuk rapat, sibuk ini, sibuk itu, nentuin target, strategi dan sebagainya. Tapi yang punya kliennya, yang punya bisnisnya, yang punya barang, yang punya produksinya, yang punya rezekinya, gak dirawat, gak pada sibuk ngedeketinnya. Siapa tuh? Allah yang punya semuanya. Sibukin dulu nih deketin sama Allah, sibukin dulu deketin beliau, baru sibuk sama yang lain. Kita cenderung milih jalan yang susah, kita cenderung milih jalan yang berliku-liku, yang penuh hambatan, padahal ada jalan tol, bebas hambatan, bebas macet. Itu jalannya Allah. Duha dulu di pagi hari sebelum kita memulai semua pekerjaan. Yang mahasiswa sebelum belajar,
Yang sekolah pun sebelum masuk sekolah duha dulu. Yang pekerja sebelum bekerja duha dulu. Yang pedagang sebelum berusaha, belum dagang, belum gelar lapaknya, duha dulu. Minta sama Allah, tuh janjinya Allah gak mungkin bohong. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 6 rakaat, maka Allah akan membukakan dan memberikan rizkinya di siang sampai dengan siang hari, dan mengabulkan hajatnya di hari itu. Kalau bahasanya hari itu, siang itu, berarti kan besok mesti diulang lagi tuh. Dan subhanallah, ya Allah janji kasih jalan tol untuk kita gak pakai susah-susah lagi. Barang siapa yang mendirikan duha di pagi hari 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana emas di surga. Terus kita berdoa tuh, udah 7 hari kita sholat nih duha 12 rakaat, berarti kan 7 istana emas tuh di surga. Iya, ya enggak. Terus kita minta, ya Allah ya Rabbana, sebagaimana janjimu ya Rabb, engkau tidak mungkin berbohong padaku. Barang siapa yang mendirikan duha 12 rakaat, kau akan membangun istana emas di surga untukku. Aku mohon ya Rob, turunkan satu untukku di bumi ini, untuk sebagai tempat tinggalku dan tempat bernaung aku, istri dan anak-anakku. Dan itu sangat mudah bagimu. Terus tuh berdoa begitu tuh, insyaallah turun tuh, Allah turunin tuh istananya beneran. Gak ada yang gak mungkin. Begitu pula saya ketika saya ingin sangat menginginkan rumah di waktu itu. Saya jalanin tuh sholat duha 12 rakaat tiap hari. Saya teringat waktu itu, waktu saya ingin menginginkan sebuah rumah, dimana pada waktu itu saya masih numpang, masih ngontrak, tidur di lantai tanpa perabotan satupun. Dan saya mengikat janjinya Allah, saya ikat janjinya Allah. Saya jalanin duha 12 rakaat, dan saya minta sama Allah untuk menurunkan tak rumah untukku, untuk keluarga aku. Dan subhanallah, Allah turunkan di kemudian hari rumah sebagaimana yang saya idam-idamkan. Begitu pula ketika saya mengidam-idamkan sebuah mobil, saya ikat janjinya Allah, saya jalanin dua sebagaimana Allah janjikan untuk kita semua. Pada saat saya tidak bekerja di kantor, tidak punya dagangan karena saya bangkrut, dan pada saat itu pula Allah memberikan mobil buat saya yang sebagaimana saya idam-idamkan. Subhanallah. Jadi intinya bukan karena kita punya pekerjaan, bukan karena kita punya gaji, bukan karena kita punya usaha, kita punya semua yang kita inginkan, karena kita bisa dikira membelinya semua itu. Enggak. Semua itu ada karena Allah ridho untuk kasih buat kita. Jadi jangan pernah dilalaikan sholatnya. Mulai sholat di awal waktu. Barang siapa yang mendulukan kepentingannya Allah, maka Allah akan mendahulukan kepentingannya. Subhanallah. Yuk kita gerak, kita rapatin, kita ingetin semua. Kita ingetin istri, kita ingetin anak, kita ingetin suami, kita ingetin saudara, kita ingetin semua karyawan. Kalau kita seorang pemimpin, sholat di awal waktu, mulai merapat kepada Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro2. Aku Idel balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita mengikuti rangkaian salat maghrib ya teman Pro2 ya. Dan teman Pro2, aku mau info-info juga nih ke kamu soal yang kayaknya lagi rame juga dibahas ya di sosmed-sosmed nih teman Pro2. Ada katanya Grammy Awards nih yang katanya resmi menambah kategori Best Asian Pop Music Performance yang katanya bakalan diterapin gitu ya di Grammy Awards ke-69 pada tanggal 7 Februari 2027 tahun depan teman Pro2. Dan katanya kategori yang satu ini memang jadi salah satu wadah gitu ya untuk musisi K-pop, terus juga J-pop atau C-pop gitu ya dengan genre pop-pop Asia lainnya nih. Dan katanya memang hal yang satu ini nih diumumin Recording Academy pada 16 Juni 2026 bersamaan dengan 4 kategori barunya yang lain gitu ya, yaitu Best Traditional Pop Vocal Album, Best Album Cover, Best Contemporary Blues Album, dan juga Best Southern Blues Album nih teman Pro2. Dan menurut Recording Academy gitu ya, perubahan yang satu ini memang dibuat gitu ya untuk mengikuti perkembangan industri musik global sekaligus bisa mengakomodasi semakin besarnya pengaruh musik Asia di kancah internasional. Jadi pastinya dengan hadirnya salah satu kategori baru ini ya teman Pro2 ya, karya musisi pop Asia ini pastinya juga bakalan punya ruang kompetisi yang lebih spesifik gitu ya di Grammy. Dan memang kalau kita lihat kemarin ya teman Pro2 ya, kayaknya salah satu penyumbang musik yang banyak disukai orang-orang juga ada dari K-pop gitu ya, yang kemarin juga sempat menang Grammy. Dan ini kayaknya salah satu yang baru gitu ya teman Pro2, dan juga pastinya akan jadi lebih seru nanti pastinya ke depannya Grammy-nya.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

dengan nyanyian harapan dari Rani, teman Pro 2. Dan ini kalau ngomongin soal harapan ya, ini kayaknya salah satu harapannya para ARMY nih pada akhirnya terwujud ya. Karena katanya nih, karena tingginya antusiasme ARMY gitu ya, yang katanya juga rame banget nih ingin menghadiri gitu ya konser arirangnya ARMY di Jakarta nih, akhirnya Big Hit Official resmi menambah satu hari konser arirangnya di Jakarta. Dan ini artinya teman Pro 2 BTS ini tak bakalan tampil gitu ya selama 3 hari di GBK, yaitu pas tanggal 26-27, terus ditambahin juga sama show-nya di tanggal 29 Desember 2026. Dan udah pasti lah ya, info yang satu ini tuh booming banget ya, terutama di kalangan ARMY pastinya. Dan ini juga diumumin langsung nih oleh IMA Indonesia, yang katanya memang bilang keputusan ini diambil karena overwhelming demand gitu ya dari para fansnya ARMY ini. Dan kayaknya no wonder ya teman Pro 2, memang mengingat tiketnya ini untuk jadwal 26-27 Desember ini langsung sold out gitu ya, cuman dalam sekitar 1 jam aja setelah pre-sale dan general sale-nya dibuka nih. Dan katanya memang Jakarta nih juga bukan satu-satunya kota yang dapat extra show teman Pro 2 ya. Katanya memang BTS juga nambah jadwal konsernya nih di Bulacan, terus juga di Filipina, karena memang ya itu tadi ya, tingginya permintaan dari para ARMY gitu teman Pro 2. So buat kamu kemarin yang belum berhasil dapat tiketnya, kayaknya masih ada another chance untuk kamu buat datang nih ke konsernya BTS di Jakarta.

Mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam Tuan Pro 2, itu artinya aku Idel nih harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, menemani kamu di sore ceria hari ini Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, aku Idel mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran, dan semoga semua info yang aku kasih ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu. Tapi Tuan Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM karena kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan di MLC malam ini akan ada Syarafi dan juga Rini, dan dipandu oleh host Edit dan Davi, teman Pro 2. Jadi saya tune terus on Pro 2 FM ya teman Pro 2, dengerin terus nih MLC gitu. Oke deh kalau gitu aku Ida pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye dan sampai jumpa teman Pro 2.

0: Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Woo, we back teman Pro 2 seluruh Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jet.
1: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
0: Kalian jadi enak pagi ya.
1: Iya.
0: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
0: Oh iya benar.
1: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya.
0: Dunia tiba-tiba.
1: Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
0: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya.
1: Iri.
0: Kenapa?
1: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
0: Shadow on
1: Seven.
0: Oh iya.
1: Terus ada siapa honor, lagi? Bro. Ada banyak.
0: Banyak. Lumayan gokil.
1: Banyak. Ade Govinda.
0: Ade Govinda juga sempat terus
1: siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Gue SO7 tuh.
0: Yo, Shadow on Seven sih gokil banget, ramai banget di studio sih.
1: Iya, gue enggak. Iya kan? Gue lagi apa? Gue enggak dapat kesini juga kemarin.
0: Iya, kalau ada event juga, Bro.
1: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
0: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
0: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
0: Bikin lagu sama suaminya.
1: Yep.
0: Sekarang nggak sama suaminya nih.
1: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
0: Yo,
1: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
0: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
1: Bulan dari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
0: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
1: bener,
0: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
0: Music Live Share.

0: Music Live Show. Yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Shut up.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Beban ya.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Iya. Kita
1: keren-keren sekali. Bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kalau
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lu lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syahrafi.
1: Apa tuh?
0: Syahrafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Gue pernah main remote control bareng sama dia. Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah serem sih.
0: Bener, udah bener.
1: Wow.
0: Jadi Syahrafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo?
2: Apa gitu? Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan, sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: gede. Sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syahrafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadang ini.
0: Benar. Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lu pertama kali ketemu Karini berarti gimana ceritanya itu?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: dan macam gitu. Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah, ini kalau kemarin salah paham, ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah, kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh, kan sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif

0: cewek.
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Okay. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
0: Tuh.
1: Oh, iya sih. Bener sih.
0: Iya. Berarti sama juga.
1: Iya. Benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue enggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi okay. Menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih.
0: Oh.
2: Gitu. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard.
0: Untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya iya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya sangat paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi.
1: Yes.
0: Nantinya langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh.
0: Boleh kali ya.
1: Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman-teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi asli.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Enggak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting. Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, maunya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau gue lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: jadi orang lain.
0: Capek, benar-benar. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Benar-benar. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Ngomong memang gampang ya. Benar-benar. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar, benar-benar.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih, insight nggak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay. Oh, wow.
2: Iya, makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh, pas nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu nggak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu nggak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian. Maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya. Tapi. Gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah, itu nyambung. Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
1: Akhirnya. Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah itu dia. Makanya
1: ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
1: Apa namanya? Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih katanya ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
0: Gue enggak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi gue juga enggak tahu.
2: Masuk kenapa. Gokil.
1: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Masih abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Yes. Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke. Alright, okay.
1: Let's go.
0: Oke, okay, kalau gitu langsung aja What do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa, Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay,
2: kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes,
2: maybe it is overrated if okay, you bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak yeah, kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya. Betul. Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
1: As. Yeah.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Bliss.
0: Yeah.
2: Flavor Bliss ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Bliss man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay, lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay, like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay, you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum dong.
0: Belum. Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya. Gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri gue sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau okay, lo perhatiin,
1: benar,
2: kalau lo perhatiin kayak kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lu gimana sendiri? Lu yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect. So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu. Yeah.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya ya nggak mesti orang yang bikin nggak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya nggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Yeah, udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Kita signing out dulu. Bye-bye.

0: 老子 FM Brand with Jakarta， 那么 Under by Kamu。
1: Yo， what's up Jakarta？ Kita vibes MC ya masih ada ya.
0: Yang belum tahu, buruan cek Instagram di @produfmjkt soalnya kita habis nge-MC ke beberapa sekolah.
1: Ya, kita main sekolah kemarin bro, seru banget ya.
0: Seru banget sih itu sih.
1: Shout out buat lo yang mungkin
0: salah satunya
1: yang malam ini lagi dengerin.
0: Dan kita bertemu lagi di malam hari sama Bro 2
1: yes.
0: Berdua.
1: Betul.
0: Dengan pastinya nanti info terup to date yang kita bakal bahas.
1: Gokil.
0: Di malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Dan pastiin buat kamu buat ikutan di mana, Dit?
1: Di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Pastinya bisa langsung juga ke Instagram
1: yes.
0: Di @Pro2FMJKT teman-teman Pro 2 ya.
1: Kita pasti bakal balik lagi ngobrol-ngobrol soalnya soal yang seru-seru lah ya pokoknya. Jadi
0: betul.
1: Pastiin buat stay tune terus.
0: Yoi, karena abis ini bakal diputerin Before You Go, Louis Capaldi.
1: Yes. Fell by the wayside like everyone else.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Sintayong yang mengungkapkan pandangannya tentang karakter pemain yang dia butuhkan dalam membangun skuad Persija untuk musim 2026-2027 dengan aspek mentalitas dan kemauan berjuang menjadi faktor utama yang tidak bisa ditawar. Dia menjelaskan bentuk nyata pengorbanan adalah kesediaan pemain bekerja dalam berbagai situasi, membantu pertahanan meski berada di posisi menyerang. Sebagai indikator penting komitmen terhadap kepentingan tim. Intensitas dari kerja keras seperti ini mungkin tidak terjadi di setiap momen pertandingan, namun kehadiran momen-momen kecil yang menunjukkan sikap rela berkorban akan berdampak besar terhadap kekompakan tim. Dia menilai membangun tim kuat tidak hanya bergantung pada kualitas individu pemain, tetapi juga kesamaan visi dan kesadaran kolektif untuk berjuang bersama. Shin menekankan bahwa dalam sepak bola modern, kerja kolektif dan intensitas permainan menjadi pondasi utama untuk menentukan keberhasilan sebuah tim. Pemain yang dipilih harus memiliki semangat pengorbanan dan etos kerja tinggi di atas lapangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Timnas Argentina sukses memulai perjuangan mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Argentina menundukkan Aljazair dengan skor 3-0 di Kansas City Stadium berkat penampilan luar biasa dari Lionel Messi. Meski menang telak, Argentina sempat mengalami tekanan di awal pertandingan. Aljazair beberapa kali mampu mengancam pertahanan juara bertahan dan membuat laga berjalan dalam tensi tinggi sejak menit pertama. Argentina bahkan sempat mencetak gol lebih dulu melalui Lionel Messi di menit kelima. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah VAR memastikan Lautaro Martinez berada dalam posisi offset saat proses serangan berlangsung. Tidak lama berselang, Aljazair hampir membuat kejutan melalui Fares Caribi. Pemain berusia 22 tahun ini sempat membobol gawang Emiliano Martinez sebelum VAR kembali membatalkan gol karena offset. Setelah melalui fase yang sulit di laga awal, Argentina mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Tim asuhan Lionel Scaloni perlahan mengambil alih kendali pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya hingga akhirnya skor akhir 3-0 untuk Argentina tidak bisa ditawar. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Kita masih di 106,8 FM Bro 2 dari Bogor, teman terbaik kamu di malam hari ini barengan Arda sama Bro 2 ya. Kita bakal seru-seruan bareng sampai dengan nanti di jam 12 malam dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa untuk obrolan komunitas kali ini ada teman-teman dari Indo Barca sama Bro 2 ya. Ini nanti rerunnya bakal dibawain sama Gelagah sama saya. Jadi langsungnya kita dengerin sama-sama untuk ngopi ngobrol Piala Dunia barengan komunitas Indo Barca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Prosoteri Bogor
0: dan juga teman Bro 2.
1: Kita balik lagi nih Dim di
0: Ngopi Ngobrol Piala Dunia.
1: Ya, seperti biasa untuk Ngobrol Piala Dunia selalu seru
0: ya. Betul,
1: banyak cerita gitu ya. Apalagi edisi-edisi sebelumnya, bah.
0: Mantap.
1: Ya. Dan apalagi di tahun 2026 ini punya format yang beda.
0: Iya, betul.
1: Pertandingannya betul. Lebih banyak,
0: lebih bisa jadi lebih seru. Betul. Ya Bang ya.
1: Bisa jadi juga
0: lebih kurang seru.
1: Memang ada dua kemungkinan itu sih.
0: Betul.
1: Karena kan intensitas permainannya juga panjang kan, lama. Gitu. Karena 48 tim yang berpartisipasi di Piala Dunia, slot dari tiap benua juga ditambah.
0: Betul.
1: Ini bakal menghadirkan keseruan yang berbeda. Ditambah lagi 3 tuan rumah untuk pertama kalinya
0: dalam sejarah Piala Dunia.
1: Dalam sejarah
0: ya,
1: Piala
0: ada
1: Dunia.
0: Ada 3, biasanya 2 Bang.
1: Betul,
0: Jepang, Korea, gitu-gitu
1: modelnya kan ya. Sekarang
0: ada 3.
1: Nah, dan kita enggak sendiri tentunya kalau ngobrolin soal Piala Dunia, karena kali ini kita kedatangan teman-teman dari Indo Barca Bogor. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Oke. Okay. Ada teman-teman dari Indo Barca Bogor. Yang pertama saya perkenalkan ada Kang Kevin. Ini adalah pengurus seksi nobar Indo Barca Bogor. Selamat pagi Kang Kevin.
4: Ya, selamat pagi kembali.
1: Kemudian yang berikutnya ada membershipnya Indo Barca Bogor, ada Kang Alfi.
5: Halo,
1: selamat pagi Kang Alfi.
5: Pagi.
1: Sebelumnya terima kasih ya udah bergabung di kita untuk ngopi edisi kali ini, ngobrol piala

0: dunia gitu ya. Kalau ngomongin tim seperti biasa pasti sama Barca. Kelihatan dari logonya. Logonya Barca gitu ya. Tapi kalau negara
1: belum tentu sama enggak sih? Tapi rata-rata biasa tuh Bang. Ya. Rata-rata tuh Barca ke Spanyol.
0: Betul.
1: Ya kan? Sama kayak apa kalau misalnya kayak suka sama
0: Italia
1: gitu, Juventus,
0: Milan
1: namanya Milan gitu. Biasanya rata-rata kan ke Italia gitu.
0: Kalau Brazil?
1: Brazil enggak
0: sih. Ada
1: plural.
0: Plural. Ada dong. Kalau Brazil biasanya ini Flamingo.
2: Brazil udah nyebar Bang. Dia biasanya kalau di fans Brazil itu kalau misalkan pemain Barca nih ada Brazilnya, itu dia bisa jadi suka sama Brazilnya karena ada
0: pemainnya di Brazil. Tapi secara keseluruhan biasanya fans Barca tuh
1: kemana larinya?
2: Spanyol.
3: Spanyol.
2: Saya sendiri Spanyol.
3: Kalau nggak Spanyol, Argentina.
0: Karena
1: kan ada Messi ya.
3: Messi dulu.
0: Tapi sekarang tetap masih idolan Messi. Messi bisa dibilang ini nggak sih? Jadi legendnya Barca nggak sih?
1: Bisa. Walaupun nggak pensiun di situ sih.
0: Walaupun nggak pensiun di situ.
2: Masih bisa dong.
3: Bisa.
2: Apa ya? Udah sering banyak memperlakukan Barcelona tuh kayak udah rumahnya sendiri deh.
1: Betul,
2: rumahnya
1: betul.
2: Kedua
1: dari dia. Lama sih, kan
2: dari lama sih ya.
1: Dari kecil banget ya.
2: Dari kecil dibawa ke Spanyol, gede di Barcelona, sampai dia udah ngasih gelar juara Liga Champions juga.
0: Banyak. Rata-rata apa gelarnya tuh kan dia peroleh di Barca.
2: Di Barca ya. Karir di klubnya dia malah.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin Barca gitu ya Bang ya, sedikit nih sebelum Piala Dunia. Kalau Barca yang sekarang tuh gimana sih?
2: Kalau yang sekarang
1: udah kan semenjak Messi itu era Messi habis itu kan sebenarnya parah banget tuh.
2: Parah banget
1: itu era Barca paling kelam kali mungkin ya.
2: Iya betul.
1: Ya kan di bawah terus kan. Nah, kalau sekarang tuh ada perubahan enggak sih?
2: Kalau sekarang ada perubahan lagi alhamdulillah semenjak pelatih yang baru
3: Hansi Flick.
2: Dia waktu dia Bayern Munchen kayak masih sikapnya dingin banget ya. Tapi kalau giliran di Barca karena mungkin banyak pemain muda dia jadi kayak ya udah kayak ngebebasin. Dari situ mungkin kayak udah ruang lingkupnya internalnya tuh kayak sehat. Jadinya sekarang juara lagi nih.
3: Juara liga ya.
2: Juara liga lagi nih.
3: Penentuan.
0: Cakep itu. Tapi memang poinnya juga bedanya jauh.
2: Jauh.
0: Oke, itu kalau ngomongin Barca. Nah, kalau Spanyol kan enak nih. Kalau kita ngomongin berarti satu
1: pemainnya banyak, Bang.
0: Pemainnya banyak
1: yang masuk Piala Dunia.
0: Iya, gitu. Betul. Rata-rata skuad Spanyol juga isinya kan Barca.
2: Pemain Barca.
3: Barca.
1: Kalau sekarang ya juga ya sama.
2: Sekarang
1: kan
2: ya
1: kalau dulu beberapa. Kan memang Barca semua tuh hampir.
0: Enggak, Barca Madrid.
3: Barca Madrid.
1: Kan lagi dua kan.
0: Ya. Kalau sekarang mah
2: masih ada pemain Barcanya juga. Iya,
3: lebih mendominasi.
0: Yamal, Pedri, Gavi,
3: Dani Olmo,
0: Kubarsi. Kemudian Ronald Araujo ya.
3: Araujo, Uruguay. Dani Olmo.
1: Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin kan Gavi, Pedri masih muda gitu ya, modalnya kan. Ganti Iniesta, Xavi itu gimana? Kalau fans Barca ngelihatnya sampai ke situ kah atau enggak sih?
0: Apalagi
1: nanti di Piala Dunia nih buat mereka kan pasti punya pressure sendiri kan karena spotlightnya pasti ke mereka gitu kan.
2: Kalau saya sih untuk dibandingkan sama Xavi Iniesta jauh.
1: Masih belum nyampe ke situ
2: karena emang masih muda juga apalagi Gavi sekarang tuh baru sembuh juga kan dari cedera. Jadi saya nggak berharap lebih nih di Piala Dunia. Kalau untuk Gavi ya.
0: Padahal dia di edisi sebelumnya kan emang jadi ini
1: pemain muda terbaik.
2: Tapi kalau abis cedera ACL lama tuh biasanya suka menurun sih performanya.
1: Betul.
3: Kayak Ansu Fati dulu.
1: Iya. Ansu Fati juga digadang-gadang kan.
3: Kadang-kadang the next Messi.
2: Kayak enggak masuk skuad Spanyol kan Ansu Fati. Jadi enggak tahu namanya nih sekarang.
3: Di AS Monaco sekarang.
2: Betul.
0: Kalau itu dari Kang Alvi, kalau Kang Kevin?
3: Kalau saya sama belum, masih jauh karena masih butuh banyak belajar sih, banyak berlatih dan umur masih muda, masih banyak peluang sebetulnya sih.
1: Dan berkembang di Barca sih tepat juga kan.
3: Betul ya. Terutama sih di segi fisik harus lebih ditingkatkan. Apalagi kan karena pemain muda kalau misalkan jam mainnya udah banyak tuh rentan cedera sebetulnya.
0: Oh iya.
3: Seperti Gavi, Ansu Fati. Nah yang ditakutkan itu di Pedri.
1: Oh iya.
3: Jam mainnya udah banyak dia.
1: Apalagi juga kan sebenarnya nyiksa pemain gak sih 100 pertandingan lebih nih.
0: Betul, dengan format 104 pertandingan
1: kan. Betul. Dengan format 48 tim nih kan kasihan pemainnya sebenarnya
3: betul,
1: kan.
3: Betul.
1: Negara berbeda. Iya nih, capek juga kan.
2: Apalagi kayak di Liga Champions juga format.
1: Oh iya, sekarang dibedain, udah kan? Berubah kan,
2: iya,
1: berubah.
2: Klasemen gitu, jadi kayak pemain tuh lebih kecapean.
1: Iya, iya, iya.
0: Ke sistem grup, iya, soalnya lagi harus domestik juga, di liga domestik juga, champion, iya, juga.
1: Domestiknya biasa ada
2: kayak ada
1: Copa del Rey gitu. Copa del Rey, kalau misalnya di itu kan ya ada.
2: Apalagi liganya di Inggris tuh banyak banget. Banyak.
1: Ada FA,
3: ada Carabao,
1: ada Carabao Cup.
3: Iya,
1: betul-betul.
0: Tapi melihat squad yang sekarang nih, Spanyol, Spanyol gitu, dari lini depan, lini tengah, kemudian lini belakang, bahkan kipernya, potensi lemahnya itu di mana sih sebenarnya? Kalau keunggulan udah pasti lini depan kayaknya ya.
1: Tengah,
0: tengah sama depan.
1: Ya, tengah ke depan mungkin Spanyol oke sih. Kalau belakang sekarang ya, semenjak ditinggal kayak Pique kan, Pique, terus kemudian ada Puyol kan, kalau kemarin-kemarin ya masa-masa
0: Puyol dia
1: kan.
0: Jauhan ya. Banget Puyol.
1: Enggak, Bang.
0: Puyol
1: enggak, Bang.
0: Terakhir 2010.
3: 2010. Kalau Pique masih ada 2014.
1: Iya, iya, Pique masih ada 2014 ya.
3: Waktu kalah sama Belanda.
0: Kalau Pique, Pique masih ada. Kalau lihat itu, kalau pokoknya lini depan dan lini tengah enggak diraguin kan. Enggak diraguin lah gitu. Tapi lini belakang dan kiper nih.
2: Kalau menurut saya sih pemain back Spanyol sekarang masih kurang dari prime-nya Sergio Ramos Pique ya.
1: Oh,
2: ya, jauh ya.
1: Jauh.
2: Ubat yang, belakang ya. Ya, kalau menurut saya timnas Spanyol di pemain belakang itu masih agak takut juga sih saya nontonnya nih, kalau misalnya pemain senior yang kayak memotivasi jadinya. Yeah, yeah, yeah. Kita tuh butuh seorang kayak Dani Carvajal yang digadang-gadang kan kayaknya dicoret dari timnas Spanyol. Sebetulnya sih itu Spanyol tuh penting banget buat naruh pemain seniornya satu lah, buat memotivasi pemain mudanya.
1: Dia main atau nggak main gitu
2: kan? Ya. Betul. Paling
1: tiga kan betul. Hadirnya dia di situ tuh dapat semua gitu.
2: Betul
1: kan,
2: betul. Itu yang dibutuhin.
1: Pemain muda-muda kan.
2: Ya. Itu menurut saya sih pemain belakangnya masih kurang. Kalau tengah sama penyerang oke lah.
1: Oke lah ya.
0: Okay. Dan terbukti juga di liganya kan.
2: Di liganya betul.
3: Iya, betul.
0: Kiper gimana kiper?
2: Kiper saya masih menjanjikan menurut saya ya.
1: Kiper Spanyol siapa sih?
3: Unai Simon dari Athletic Bilbao.
1: Siapa?
3: Unai Simon.
1: Ya.
2: Saya masih yakinin sih.
1: Masih boleh lah ya.
2: Euro soalnya jago
1: dia. Kemarin dia bagus ya mainnya.
3: Bagus ya.
0: Terbukti juara ya.
2: Terbukti juara.
0: Kalau Kang
1: Kevin
0: gimana Kang?
3: Kalau menurut saya lini tengah oke. Karena kalau Spanyol tuh dari dulu dikenal itu ya, banyak pemain bintang terutama di lini tengah.
0: Betul, barisan tengahnya memang.
3: Apalagi dulu waktu zaman mewah. Dari zaman Xavi, Iniesta, Busquets gitu. Ya, kalau sekarang mungkin ada Pedri, ada Dani Olmo, ada Fabian Ruiz yang dari PSG itu kan lagi bagus-bagusnya, sama Rodri yang dari Manchester City. Ya, cuma kalau dari lini depan Spanyol tuh sekarang menurut saya nggak ada benar-benar tipikal striker
0: nomor 9.
3: Sudah terakhir Fernando Torres tapi Villa.
1: Betul. Ya. Villa juga.
0: Itu tuh masih kurang ya.
3: Masih kurang.
1: Depan Spanyol sekarang siapa sih yang dibawa ke Piala Dunia?
2: Kalau terakhir mah yang di Euro sih Morata ya, cuman kalau di Piala Dunia masih belum sih.
1: Agak kuring lagi.
2: Kuring sih.
3: Kuring ya.
2: Morata
3: kuring.
2: Juga masih kuring sih.
3: Kuring ya.
2: Dia kayak untung-untungan aja.
1: Olmo ya. Olmo suka ditaruh di depan kan?
2: Oh ya. Olmo ya. Joselu ya.
3: Mikel Oyarzabal.
0: Tapi enggak ya, permainan Spanyol tuh kayaknya enggak butuh
2: striker murni ya.
0: Striker murni ya, gitu,
3: false nine.
0: Jadi bener-bener kayak Barca aja gitu mainnya gitu.
1: Pressing, apa quick play,
0: gocek-gocek, tendang,
1: main cepat,
0: pressing, tendang
1: gitu tangan gitu kan.
0: Gocek-gocek tendang gitu ya.
1: Makanya
0: kayaknya enggak perlu striker nomor 9.
1: Kalau pemain Barca yang mungkin kira-kira nanti di tahun di bulan Juni nih di Piala Dunia depan nih yang bakal bersinar. Kira-kira kalau dari Kang Kevin sama Kang Alfi siapa?
0: Gapi lagi kah?
3: Lamine Yamal.
2: Yamal, apalagi dia Yamal pertama ya. Kalinya nih edisi pertama dia di Piala Dunia ya. Lamine Yamal.
1: Kemarin di Euro bagus ya?
2: Bagus. Kayak menjanjikan sih Piala Dunia pertama kali ini dia pasti bakal all out sih dia.
0: Iya, apalagi
2: kayak nunjukin dia
0: betul.
2: Nih.
0: Apalagi kan tipe dia kan tipe yang soft gitu kan.
3: Iya, betul.
0: Asal jangan kepleset aja.
1: Kalau kayak kan sih sebenarnya kan kalau Barca mah Rapinha juga lagi on fire kan?
3: Ya, on fire betul.
1: Di Brazil gimana kira-kira?
2: Di Brazil juga gacor dia.
1: Gacor kan.
2: Di Barca juga dia awalnya memang
1: kurang
2: kan,
1: kurang
2: di Hansi Flick
1: dia terakhir-terakhirnya emang bagus terus kan.
2: Ya, musim ini paling enggak bagus. Kayaknya dilepas sama Hansi Flick terserah deh men. Gimana rapinya deh kayaknya dilepas gitu dia. Ya. Jadi enak.
0: Si De Jong tuh masih di Barca enggak sih?
3: Masih. Masih. Kemarin main.
0: Oh, kemarin main di ya, El Clasico?
3: Main. Oh, iya. Cuma ya, jadi pemain pengganti. Baru main tuh kurang lebih di menit 70 bareng sama Lewandowski karena baru beres cedera.
0: Oh iya. Lewandowski juga ini ya, Polandia masuk enggak sih? Polandia masuk.
3: Enggak lolos.
1: Enggak lolos, Bang.
0: Oh, enggak lolos ya?
3: Kemarin playoff kalah sama Swedia.
1: Iya, enggak lolos. Sama si ini, Bang, siapa? Satu lagi. Siapa Prancis tuh? Jules Koundé.
3: Koundé.
1: Iya kan, Koundé juga lumayan kan?
3: Lumayan ya.
1: Kan?
0: Berarti hampir semua pemain Barca tuh memang jadi
1: hampir pemain kunci di setiap negaranya masing-masing
3: negara, ya.
2: Masuk timnas rata-ratanya.
0: Menarik ya, apalagi Spanyol tuh banyak banget Spanyol tuh.
3: Iya. Masih pada muda.
0: Tapi kalau ngomongin soal edisi Piala Dunia, Kang Kevin, baik Kang Kevin maupun Kang Alfi udah nyaksin Piala Dunia sih dari kapan sih?
2: Kalau saya kelahiran tahun 99, nyaksin Piala Dunia pertama kali 2010.
0: 2010. Ya. Sama Kang Kevin.
3: Kalau saya kelahiran 97, dari 2010 juga. Pertama kali waktu ingat waktu kelas 6 SD.
1: Dari 2010 tuh langsung Barca langsung Spanyol gitu enggak?
0: Iya, Spanyol juara itu.
1: Iya, 2010 ya dia back to back plus Euro tuh.
3: Iya.
0: Kalau 2008 Euro, 2010
3: Piala Dunia.
1: Habis itu
3: 2012 Euro.
0: Suka Spanyol apa karena memang dia juara waktu itu?
2: Kayaknya ya.
1: Arbit lu ya. Ngomong arbit.
2: Kayaknya ya karena udah di kayak pas saya baru nyaksiin Piala Dunia tuh udah disajiin sama Spanyol. Waktu itu kan diajak diajak sama almarhum ayah saya nih buat nonton bola kayak Spanyol kok enak banget mainnya. Jadi udah tuh kayak udah tuh nontonin terus Spanyol. Itu awalnya 2008 ya, Euro kayak kayak nonton Spanyol tuh enak. Jadi akhirnya 2 tahun kemudian ada Piala Dunia dikasih tahu orang tua kan. Udah jadi kayak penasaran ya sama Spanyol. Ternyata juara ya udah tuh dari situ kayak.
1: Dan mainnya memang bagus kan.
3: Iya.
0: Pada saat itu emang saya tuh kok pemain-pemainnya parah sih.
1: Enggak, tiketnya emang enggak ada counternya.
0: Belum ada counter.
1: Belum ada itu.
2: Enak banget kayak nonton ditinggal kayak udah menang nih.
1: Iya.
2: Udah optimis banget gitu.
0: Depan Torres sama Villa.
3: Iya.
0: Tengahnya Xavi,
3: Iniesta,
0: Busquets, belakang Puyol, Pique,
2: Sergio Ramos.
3: Ramos ya. Terus David Silva.
1: Ada
0: kipernya Casillas.
1: Iya sih. Emang masa-masa Spanyol di 2008
2: sampai 2012 tuh. Timnas Spanyol.
0: Berarti duluan Barca apa Spanyol?
2: Kalau saya duluan Barca.
1: Oh, Barca duluan?
2: Iya, Barca duluan.
1: Barca 2000 berapa?
2: 2009-an ya.
1: Oh, dari 2009.
2: Karena kan ngelihat dari Piala Euro 2008 tuh saya. Oh, ada pemain Barsanya nih ternyata. Awalnya sih saya ngelihatnya pemain Spanyol dulu nih. Terus dia main di Barca. Oh, ini waktu bukan main di Spanyol ya. Jadi saya penasaran tuh. Ternyata itu emang si Iniesta sama Xavi itu kan. Jadi saya nonton. Akhirnya udah jadi suka sama Spanyol Barca jadi itu sampai
1: untung sekarang. Yang dilihat pertama ini Iniesta Xavi kan.
2: Iya.
1: Kalau Ramos ke Madrid pasti
3: itu. Madrid ya. Sampai sekarang.
2: Sebenarnya sukanya sama Fernando Torres awalnya malah karena dia golin kan.
1: Oh, di Chelsea itu
2: nanti. Iya, masih Liverpool. Masih Liverpool ya. 2009.
0: Itu juga lagi perform banget.
1: Perform.
0: Ya. Ini kan top score kan?
2: Top score dia.
3: Top score.
0: Iya, soalnya dia sempat nyingkirin Milan kan gitu kan. Gagal juara tuh.
2: Fans makanya. Milan ya.
3: nyingkirin Milan sama waktu itu pernah nyingkirin Barca juga waktu 2012.
0: Oh iya.
3: Itu
0: pas kemarin juga.
3: Ah, itu ya.
0: Torres juga.
3: Sakit hati itu.
2: Saya suka sama Fernando Torres di Spanyol.
1: Oh iya, Torres. Benar,
0: berarti benar, dari benar. Berarti Barca dulu.
1: 2009 Barca, 2010
2: kan Euro ya.
1: Iya.
0: Barca nih gitu.
1: Iya. 2010-nya baru Spanyol.
0: Baru suka Spanyolnya.
2: Spanyol. Gitu ya. Benar-benar suka banget tuh di situ.
0: Kalau Kang Kevin juga sama.
3: Kalau saya kebalik, justru suka Spanyol dulu. Karena saya awalnya melihat Xavi, Iniesta sama Busquets. Saya pikir ini pemain Barca. Nah, setelah saya lihat permainannya di Barca, oh ternyata keren banget mainnya gitu. Tiga gelandang itu. Jadi chemistry itu udah benar-benar ada
1: dapat banget.
3: Jadi kalau udah kontrol bola tuh nempel bola, apalagi Busquets gitu.
0: Dia sih tiki-taka tiga orang itu tuh
3: tiga
0: emang
3: orang, ya.
0: Jadi ini banget kan
2: kuncinya.
0: Kuncinya.
3: Jadi kunci ya.
0: Gila sih memang Spanyol kala itu gitu ya. Emang pokok dari lini depan, lini tengah, back, kiper.
1: Kalau untuk tengah Spanyol sekarang lebih bagus mana? Generasinya Xavi Iniesta apa yang sekarang nih? Kan sekarang soalnya juga sebenarnya maksudnya buat potensi ke depannya gitu.
2: Kalau saya menurut saya nih pemain tengah yang sekarang hampir mau menyamain
1: mereka ya.
2: Prime-nya mereka. Karena Fabian Ruiz, Rodri sama Pedri tuh udah kelihatan banget apalagi di Euro kemarin tuh. Jadi Piala Dunia 2026 saya yakin sih dia.
1: Jadi memang potensi buat ke sana.
2: Iya, betul. Jadi kunci Spanyol tuh ada di mereka bertiga untuk Piala Dunia.
1: Ini nih, apa namanya? Dirijennya ya.
2: Iya, kayak penerusnya.
1: Iya.
2: Busquets nih, mereka bertiga tuh.
0: Berarti nyawanya Spanyol tuh memang tetap dijaga banget itu penguasaan lini tengah tuh.
3: Iya.
2: Betul.
0: Enggak putus ya regenerasinya.
2: Betul. Regenerasinya gitu. Masih ada dia. Jadi pemain tengah tuh udah diandelin banget nih di timnas Spanyol.
0: Cuma lini belakangnya tadi yang
2: lini belakang saya masih kurang nih buat Piala Dunia nih.
0: Iya sih, sejarahnya emang Spanyol tuh punya lini belakang yang kuat gitu ya, kayak Itali. Jadi gak bisa dibilang juga ya selama lini tengahnya aman-aman aja kayaknya aman deh gitu. Gak gitu juga ya. Gak gitu juga selama lini tengah. Tapi kan masalahnya Barca nih sama Spanyol nih gitu ya. Selama Messi dan lain sebagainya kan juga bersinar gara-gara lini tengahnya.
2: Iya.
0: Parah kan.
1: Betul.
2: Karena dibantu sama Sergio Busquets, Xavi Iniesta tuh kalau Messi tanpa mereka kayaknya masih kurang deh kayaknya.
1: Kan memang kebukti juga kan pada saat Xavi pertama kali pensiun kan?
2: Iya, betul.
1: Itu
2: dia kayak kehilangan sosok.
1: Iya, betul.
2: Xavi banget si Messi-nya. Jadi dia kalau enggak dibantu mereka bertiga kayaknya kurang sih.
1: Kalau Kang Kevin gimana, Kang? Tiga pemain ini nih, tiga tengahnya Spanyol sekarang nih punya potensi gak deh ke arah generasi emasnya Spanyol di tahun 2008 berarti ya?
3: Menurut saya punya potensi. Karena ketiga pemain itu menjadi pemain kunci di timnya masing-masing. Terutama Pedri yang menjadi kunci di tengahnya Barca sekarang. Jadi kalau sekarang ngelihat Barca tanpa Pedri yang bermain itu rasanya kurang di lini tengah. Di Spanyol pun dia menjadi pemain kunci. Fabian Ruiz juga sama sekarang di PSG lagi ya? Bagus. Sekarang kan mau mendekati trofi yang kedua UCL, menjadi pemain kunci juga Fabian Ruiz. Sama Rodri di City juga masih bagus kalau menurut saya.
1: Oh iya, bagus,
3: masih
1: bagus.
3: Masih jadi pemain kunci di era Pep Guardiola sekarang.
1: Kalau misalnya top skor dah, misalnya kira-kira yang bakal jadi top skor siapa di Piala Dunia ini? Apakah Yamal atau malah mungkin bukan dari Barca?
2: Bukan dari Barca.
1: Apakah Harry Kane misalnya gitu?
2: Di Inggris dong nih.
1: Kira-kira siapa, Kang?
2: Lamin sih kayaknya.
1: Lamin top skornya nih.
2: Iya, bisa
1: Lamin sih. Dia umur berapa sih sekarang?
2: Dia 19
3: ya. 19.
1: Top skor paling muda berarti kalau misalnya jadi top skor.
2: Karena ini Piala Dunia pertama dia pasti kayak bakal nunjukin banget sih ya.
0: Tipenya yang show off gitu kan.
2: Game-nya banyak. Nah, dia pasti punya kesempatan buat jadi top skor di timnas Spanyol ya. Buat di timnas Spanyol ya aja dulu deh nih top skornya. Kalau misalnya top skor Piala Dunianya sih kayak kurang yakin.
1: Oh, kurang yakin.
2: Kurang yakin karena Spanyol tuh permainannya tuh kayak enggak cuman penyerang yang bisa cetak gol. Tapi pemain tengah juga bisa tiba-tiba ada di depan. Yang bikin uniknya timnas Spanyol kayak gitu. Yang bikin saya suka timnas Spanyol tuh di 2008 itu.
0: Karena gitu kan dia juga jadi ngejar banyak target tuh kan. Piala Dunia Perdana, kemudian ngincar gelar pemain terbaik sebelum usia 20 kan yang main di Piala. Gavi waktu itu usia berapa? Yang di 2022 ya. 2022
1: 18
0: ya?
2: 19.
0: Iya, kayaknya sih dia pengen menyamai Gavi juga kan. Yang bersinar di 2022 tuh.
1: Kalau Kang Kevin gimana, Kang? Siapa top skornya nih? Piala Dunia kali ini siapa?
3: Kalau top skor sih kemungkinan dari luar Spanyol.
1: Oke, okay. Siapa? Siapa?
0: Sebut.
3: Menurut saya sih antara Harry Kane atau Kylian Mbappe.
1: Oh, Mbappe ya.
3: Mbappe ya.
1: Momok juga sih itu emang.
3: Betul ya. Kalau di
0: Prancis, apalagi Prancisnya lagi
3: gacor ya.
0: Gacor banget.
3: Gacor pemain-pemainnya emang di liga masing-masingnya emang jadi pemain kunci.
0: Gitu. Iya sih. Tapi kalau dilihat untuk komposisi pemainnya mungkin nyaksiin juga FIFA Matchday sebelum atau penyisian Piala Dunia yang bakal jadi lawan terberatnya Spanyol kira-kira.
2: Prancis jadi lawan terberat sama Portugal juga dia bakal all out kayaknya.
1: Iya, kayaknya ya.
2: Portugal dia pasti kayak Ronaldo juga ngiri ya, nih kayaknya dia ngeliat Messi
0: punya udah
2: jalan ini ya, kayaknya Portugal juga berat buat lawan Spanyol, Prancis, Inggris juga sama.
0: Berarti Prancis, Inggris.
1: Jadi kalau suruh pilih 4 tim deh, 4 tim yang masuk semifinal.
2: 4 tim yang masuk semifinal, Spanyol, Inggris.
0: Inggris.
1: Spanyol, Inggris,
2: Prancis, Portugal.
1: Portugal. Portugal. Ya. Brazil, Jerman lewat nih.
2: Lewat.
0: Brazil. Belanda mau naik.
2: Belanda.
0: De Jong.
2: Belanda
0: nih.
2: Belanda kayaknya mentok-mentok quarter final lah. Belanda.
0: Melihat performanya gitu ya. Berarti Belanda.
1: Siapa?
0: Portugal. Enggak, Prancis, Portugal,
1: Spanyol.
2: Spanyol sama Inggris.
1: Sama Inggris.
0: Inggris. Kalau Kang Kevin?
3: Kalau saya sih yang pertama udah pasti Spanyol.
0: Spanyol. Okay.
3: Spanyol. Yang kedua Prancis.
0: Prancis. Mm.
3: Yang ketiga Argentina.
0: Argentina.
3: Sama yang keempat Portugal.
1: Oh ya Argentina berarti enggak juga nih kan. Enggak ya. Final ideal berarti siapa tuh?
2: Spanyol Prancis sih.
1: Spanyol Prancis.
3: Kalau saya final ideal Spanyol Portugal.
1: Spanyol Portugal. Oh, seru tuh.
0: Seru sih. Ya, seru. Ya. Di seru kan tadi benar kata Kang Alfi. Ronaldo juga punya misi sendiri.
3: Ya, sendiri.
2: Betul.
3: Makanya terakhir.
0: Dan itu juga disupport sama pemain lainnya.
2: Ya, betul.
0: Kan? Disupport sama pemain lainnya. Soalnya melihat dari kompetisi-kompetisi sebelumnya kan gacor banget. Ya. Penyisian aja buset. Bantai-bantai itu.
3: Pelatihnya karena udah bagus sekarang Roberto Martinez.
0: Tapi biasanya belajar dari Belanda ya kan biasanya penyisihan.
1: Penyisihan bantai-bantai. Penopotan itu bubar. Pulang duluan.
3: Ya.
2: Pulang kampung.
0: Pulang kampung. Gokil ya bagi Belanda. Kemudian kalau kita ngomongin soal tadi Messi kita sempat bahas begitu yang jadi ikon Barca gitu ya. Lebih seneng lihat Messi angkat piala Pak Yamal angkat piala. Untuk Piala Dunia.
2: Yamal sih. Yamal kalau Messi udah cukup lah.
1: Udah gantian.
2: Udah gantian. Messi udah cukup juga. Udah tua juga kan. Udah. Udah. Dia ibaratnya udah tamatin sepak bola.
1: Iya. Udah apa stage clear itu.
2: Iya udah stage clear. Jadi kalau misalkan Yamal juga sih masih terlalu muda. Tapi ya gak menutup kemungkinan juga dia pasti bakal juara nih Piala Dunia. Gitu. Jadi kayak pengennya ngelihat Yamal sih ngelihat
1: Piala. Oke, Kang Alfi Yamal, Kang Kevin.
3: Yamal juga.
1: Oh, Yamal juga.
3: Soalnya karena ini kesempatan Yamal di edisi Piala Dunia sekarang ditambah umurnya masih muda. Biar biar sama kayak dulu Kylian Mbappe kan di usia muda nih udah dapat Piala Dunia 2018. Tidak menutup kemungkinan juga Yamal bisa. Apalagi sekarang Spanyol lagi bagus-bagusnya. Spanyol kemarin bagus juara Euro. Jadi biar Yamal bisa mengawinkan juara Euro dan Piala Dunia biar lengkap.
2: Kayak mengulang 2008-2010.
3: Yeah. Nah, itu.
0: 2010. Oh iya itu Prancis. Ini ya?
2: Enggak, Spanyol juara 2008 sama Piala Dunia 2010.
1: Tapi itu juara lagi.
3: Tapi
0: emang seru sih ngelihat kalau misalnya Yamal juga
1: itu banyak
0: menyamai Mbappe gitu ya.
1: Banyak rekor yang kecetak itu pasti.
2: Iya,
1: kalau misalnya pasti. Itu terjadi ya, pasti. Itu banyak rekor pribadi yang kecetak tuh pasti.
2: Betul.
1: Mungkin bakal jadi sepanjang sejarah juga kayaknya
2: itu. Iya.
1: Karena pemain termuda yang ngawinin gelar Piala Dunia sama Piala Euro.
3: Betul.
1: Kayaknya sih itu. Terus ini, Bang, pemain yang kemungkinan besar bakal flop di Piala Dunia tahun ini.
2: Di Spanyol atau
1: bebas.
2: Bebas.
1: Kalau di Spanyol ada apa enggak? Gavi itu tadi lagi jangan-jangan.
0: Spanyol dulu deh.
2: Spanyol kalau menurut saya sih Gavi ya kalau misalnya dipanggil Piala Dunia dia bakal flop sama Morata kalau dipanggil juga dia bakal flop juga.
0: Oh iya dia kan ini dia enggak perform ya di ini ya.
2: Sebenarnya di Euro kemarin sih dia perform sih. Cuman
1: tapi setelah itu di klubnya kurang.
2: Di klubnya kurang dia. Belum nemuin striker kayak David Villa waktu Piala Dunia 2010 sih sebenarnya Spanyol ini. Jadi ya
0: King Gavi flop ya?
2: Iya. Kayak yang flop bakal Morata atau Gavi.
1: Morata atau Gavi.
0: Kalau Kang Kevin?
3: Yang bakal flop itu kalau misalkan dipanggil kalau saya Dani Olmo dan Yamal.
2: Waduh, Yamal.
1: Kenapa?
0: Yang flop
1: Yamal.
3: Yang flop.
1: Yang flop yang kayaknya bakal
3: underperform. Underperform Gavi sih. Soalnya baru sembuh cedera.
0: Sembuh cedera
3: jadi,
0: juga ya.
3: Menurut saya masih harus banyak latihan fisik dan harus masih banyak latihan gitu.
0: Ini juga nggak sih faktor ini juga nggak sih, Yamal juga lebih kayaknya lebih nonjolan Yamal dibandingkan Gavi juga, itu pengaruh nggak sih?
2: Kayak ngiri gitu ya, gitu. Yeah. Bisa jadi sih sebenarnya.
0: Kayak bebannya jadi nambah.
2: Beban.
1: Justru malah Yamal bang. Kalau misalnya
0: bebannya berat ya.
1: Yang ya, berat tuh karena kan ya, semua ya, spotlight ke dia, ya. Semua mata ngelihat ke ya. Dia. Dia berarti harus bertanding sesuai dengan ekspektasi orang ya. Kan. Ya, itu berat untuk usia muda gitu.
2: Betul, betul.
0: Maksudnya gini, apa? Ah, udah ada Yamal inilah, gua enggak usah saya enggak usah perform banget lah katanya kan gitu.
2: Bisa jadi juga kayak gitu tuh. Kalau punya pemikiran jelek kayak gitu sih ya.
0: Ya siapa tahu, mungkin aja kan gitu. Oke. Okay. Baik, Kang Kevin dan juga Kang Alfi, kita akan jeda sejenak. Okay. Kita bakal ngobrol lagi luas tentang bagaimana Spanyol, kemudian hal-hal lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Piala Dunia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, balik lagi di Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia.
0: Salam olahraga. Kita masih sama Kang Kevin dan juga Kang Alfi di dari Indo Barca Bogor. Tadi udah banyak cerita juga Spanyol gitu ya, prediksi mereka. Tadi optimis ya ternyata untuk juara kembali gitu ya. Dan juga beberapa pemain-pemain yang dianggap bisa perform lebih lah di Piala Dunia ya. Tapi kalau kita ngomongin soal ini, pandangan kalian ya soal timnas kita, kira-kira kapan timnas kita bisa join di Piala Dunia? Kalau kemarin kan nyaris, hampir, dikit lagi. Kalau pandangan kalian, kapan kira-kira timnas kita bisa join Piala Dunia?
2: Kalau timnas kita join di Piala Dunia itu mimpi kita semua juga ya. Tapi yang harus diberesin sih federasinya dulu nih. Kalau federasi udah bagus, sudah sehat itu, nggak menutup kemungkinan kita juga join di Piala Dunia. Jadi federasi dulu nih.
1: Jadi kalau misalnya ada estimasi waktu, berapa lama kira-kira tuh sampai ya, dengan itu terjadi?
2: Kalau misalkan federasi udah baik, udah semuanya diperhatikan juga, ya 5 tahun lah. 5 tahun
0: edisi berikutnya
2: edisi,
0: berarti?
2: Ya edisi, edisi ke berapa ya? Misalkan dari 2026 2030 ya?
3: Ya 2030.
2: Ya bisa jadi ke 2034 lah.
1: Berarti 2 edisi nih.
0: Ya, 2 edisi Piala Dunia
1: dengan catatan edisi, ya. Semuanya bersih dulu
2: bersih
1: nih.
2: Bersih dulu nih. Ya, soalnya juga capek banget ya kalau misalkan federasinya kayak kemarin Sintayong kenapa harus
1: semua ya.
0: Semua. Komentarnya kenapa ganti pelatih di jalan?
2: Iya,
1: ganti di tengah ya.
2: Jadi kayak berhenti di tengah jalan jadinya harus rombak pemain lagi, adaptasi pemain sama pelatih lagi. Jadi kayak susah jadinya. Kalau kayak gitu terus.
0: Kalau Kang Kevin?
3: Kalau menurut saya sih di 2030 mungkin bisa. Okay. Asalkan yang pertama itu federasinya memang harus dibenahi dulu ya. Dan yang paling terpenting itu harus memberi kepercayaan penuh kepada pelatih yang sekarang. Jadi jangan apa ya, jangan tiba-tiba ganti pelatih gitu. Jadi biar pemain itu bisa beradaptasi dengan taktik pelatih itu. Jadi mumpung masih ada waktu nih, sekarang 4 tahun lagi sebelum 2030. Nah, jadi federasi itu atau PSSI harus mempercayakan ke pelatih yang sekarang gitu.
1: Apalagi pelatih yang sekarang si Herman punya track record bagus kan?
3: Bagus.
1: Satu-satunya pelatih yang bawa klub sepak bola pria dan wanita ke Piala Dunia. Kanada ya kan, nggak salah.
0: Berarti tetap ya catatannya itu sebenarnya federasinya dan juga banyak sih kalau ditanya soal itu tuh pasti rata-rata kenapa pelatihnya gitu.
2: Pelatihnya.
0: Ya. Oke, oke, baik. Berarti cukup optimis ya.
1: Iya.
0: Rata-rata memang ditanya cukup optimis.
1: Dua edisi
0: gitu ya. Soalnya kemarin kan emang nyaris.
3: Nyaris sedikit lagi.
1: Dikit
3: lagi.
0: Iya kan? Kalau enggak kesandung kepleset mah.
3: Iya.
0: Gitu ya kan. Oke. Kemudian kalau ngomongin apa namanya sedikit tentang Indo Barca Bogor itu kegiatannya apa aja sih?
2: Kalau event utama dari Indo Barca Bogor pastinya nobar ya. Nobar, terus ada olahraganya juga seperti fun futsal, fun football, terus kayak mini soccer juga gitu. Aktifnya di situ.
0: Oke, nobar ya berarti.
3: Nobar ya.
0: Ada divisi nobarnya nih kan. Tapi kalian ini kepengurusan tahun berapa sih? Apa baru apa memang dari dulu?
2: Dari tahun berapa ya? 2021 ya,
3: kalau 2021 ya.
2: Iya, terakhir inilah kayak pemilihan
0: di kepengurusan tuh.
2: Iya. Kayak ada musyawarah chapter juga kan ya, kita tiap 4 tahun, 5 tahun lah. Jadi kayak sekarang ini periode kedua kita sebenarnya
3: ya,
2: di kepengurusan.
0: Oh, ini periode kedua kalian ya, begitu secara pengurusan sebelum periode sebelumnya begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Kegiatannya fun football itu pasti rata-rata kegiatan-kegiatan nobar ya.
2: Iya, kegiatan olahraga gitu.
0: Untuk membernya sendiri gimana? Kalau kalian cara ngejaring membernya gimana sih?
2: Kalau kita memanfaatkan sosial media sih pastinya ya. Udah gitu kita kalau misalkan open membership gitu dapat ininya banyak kayak kaos atau gantungan kunci. Nah, itu yang bikin menarik orang di situ kan.
1: Iya,
2: apalagi
1: gitu ya.
2: Kayak desainnya tuh dibikin unik segala macam, bajunya enggak terlalu gelap, terus dapatnya banyak gitu walaupun sebanding dengan harganya misalkan kita kan ada open membership tuh yang paling murah tuh sekitar 100.000. Itu cuman dapat kayak kartu member sama gantungan kunci segala macem.
0: Nah, berapa anggota sih sekarang?
2: Kalau di Indo Barca Bogor sendiri dia kurang lebih 300-an.
1: Oh, 300.
0: Ya. Itu untuk wilayah Bogor ya?
2: Wilayah Bogor.
3: Bogor aja. Bogor, ya. Kota dan kabupaten.
0: 300
3: kota
0: kabupaten. Lebih. Iya. Berarti memang banyak juga ya di Bogor.
1: Banyak lumayan. Banyak.
2: Apalagi sekarang lagi bagusnya nih. Jadi nambah setiap tahun.
1: Tim menang, member nambah.
2: Iya, oh, ya, itu betul.
0: Lagi
2: betul.
0: Tim lagi di atas.
2: Iya, biasanya ya. Gitu, Bang. Biasanya kayak gitu.
3: Siklusnya siklus.
1: Gue ingat banget tuh zamannya City tuh enggak, Bang?
0: Ya, ya, ya.
1: City
0: ya.
1: Naik tuh.
0: Haaland tuh lagi masuk kan. Ya, betul, betul. Gacor-gacornya City aja semuanya. Ya.
2: Jadi ngaruh juga sih dari klub bagus. Jadi kalau ke supporternya juga kayak semangat nih. Bikin ah member ikut nobar lah segala macem ya gitu.
0: Kardus, karbitan tuh banyak banget ya.
2: Betul. Oh.
0: Tapi di Indobarka ada nggak sih yang kayak gitu?
2: Ada aja pasti di setiap organisasi atau supporter gitu, kayak pasti mereka ada jenuhnya juga. Aduh, ngedukung tapi kok kalah mainnya gini.
1: Iya.
2: Saya berhenti dulu lah kayaknya nontonnya juga gitu. Nggak apa-apa sih, itu hak orang lain ya.
1: Betul.
2: Ya udah. Yang menepi mah menepi, kalau misalkan setia mah pasti bakal tetap berdiri gitu.
0: Itu kerasa ya kemarin setelah Messi cabut.
3: Nah, betul, itu apalagi banget. Bener-bener fans Barca itu diuji di situ ketika Messi pergi.
2: Betul.
3: Diuji banget
2: jersey, itu. Model jersey jelek, terus pemainnya juga kurang. Jadi kayak wah, badut banget ya.
3: Sampai pernah ya.
2: Buruk banget.
1: Berapa kali ganti pelatih tuh ya?
3: Iya.
2: Oh, itu mimpi buruk
1: fans
2: Barca sih itu.
3: Sampai pernah masuk ke itu UEFA itu
2: Euro ya?
1: Iya, betul.
3: Yang di bawah UCL tuh ya.
1: Iya, iya,
3: yang Liga Malam Jumat.
0: Eropa, Eropa.
3: Eropa League ya.
0: Kalau
1: Selasa Rabu,
0: Rabu Kamis kan
2: Liga Champions.
0: UCL Selasa 2 sama Jumat dong.
3: Iya, Jumat.
2: Apalagi waktu masuk UEL itu fans Barca yang di Spanyol sendiri pun kayak dia mereka ngejualin tiket ke fans Frankfurt waktu itu.
3: Frankfurt ya.
2: Jadi main di kandang yang butuh dukungan supporter penuh nih,
0: iya.
2: Tapi tiketnya malah dijualin ke Frankfurt.
0: Oh, karena malasnya nonton gitu.
2: Sampai kayak ya. Gitu.
1: Lebih yang kecewa sih.
2: Lebih ya, kecewa, ya.
1: Kecewa. Kecewa.
0: Tapi banget. Itu hampir dialami setiap tim yang memang lagi mau
1: iya. Peralihan tuh iya. Pasti.
0: Peralihan tuh pasti ya.
1: Begitu.
2: Kayaknya dinuntut manajemen juga mungkin ya mereka. Tapi kalau misalkan untuk jual tiket ke supporter lawan sih menurut saya sih
0: itu udah parah,
2: ya, sudah parah banget sih itu. Harusnya kan kita ya udah kita tetap beli tiket, kita tuntut manajemen di dalam stadion itu lebih enaknya kayak begitu dibanding ngejual tiket ke tim lawan.
3: Iya.
2: Jadi kita dapat pressure sendiri kayak main di kandang kok serasa main tandang ini.
1: Ya. Banyak lebih banyak orang.
0: Jadi KMU tuh isinya malah
2: fans Frankfurt fans semua itu.
3: Fans Frankfurt ya. Itu. Waktu zaman Xavi Hernandez itu. Jadi coach.
0: Persis Xavi ya legendanya. Mari kan. Tapi di tengah zaman Xavi itu gimana sih? Memang kelam-kelamnya bukan karena Xavinya kan, tapi sebenarnya
2: karena bukan Xavinya, karena manajemennya.
3: Manajemennya.
0: Oke, oke.
2: Krisis keuangan juga segala macam.
0: Iya, kan ada skandal itu ya.
3: Betul.
0: Oke, siap. Baik. Tanggapan dari kalian gitu, Kang Kevin dan juga Kang Alfi, RRI Bogor kan jadi official media partner yang bakal siarin seluruh pertandingan ya,
1: iya.
0: Seluruh pertandingan Piala Dunia. Tanggapan kalian gimana sih?
2: Alhamdulillah akhirnya nonton bola tuh gak susah lagi berarti ya. Biasanya kan nonton bola tuh streaming, jadi kan kalau misalnya udah RRI jadi media partner bareng TVRI ya?
0: Iya betul bareng
2: ya,
0: TVRI.
2: Jadi kayak ya udah nih. Waktunya kita puas-puasin nih nonton bola. Terima kasih juga udah bakal mau nyiarin secara langsung Piala Dunia di edisi yang ke 2026.
1: Kalau misalnya itu bisa nonton TV-nya, kalau misalnya lagi di mobil bisa dengerin radio.
2: Betul. Pasti kan nyiarin info-info
1: betul,
2: Piala Dunia
1: pasti,
2: juga
1: pasti.
0: Update-updateannya
1: tentunya. Update-annya kan kadang kita cuman di mobil gitu, butuhnya kan skornya berapa sih semalam?
2: Iya, betul.
0: Yang kelewat misalnya aduh ketiduran enggak sempat nonton gitu karena kerja, karena kan prediksinya juga pagi kan?
3: Pagi
0: gitu.
2: Amerika.
0: Aktivitas
1: banyak
0: di kantor kagak ada TV nih ya kan. Oh, udah denger radio aja. Update-nya.
1: Oke, kalau buat Kang Kevin gimana tanggapannya Kang?
3: Kalau buat saya sih jadi mempermudah sih. Jadi untuk nonton bola tuh nanti terutama Piala Dunia kan sekarang TVRI memegang hak siar untuk Piala Dunia, jadi lebih mempermudah. Jadi tinggal kita nyalain TV aja kita udah bisa nonton Piala Dun edisi 2026 yang sekarang.
0: Baik, thank you Kang Kevin, Kang Alfi. Terima kasih banyak sudah mampir ke Pro 1 RRI Bogor dan juga Pro 2 RRI Bogor. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
1: Betul.
0: Ya, event lainnya. Semoga gak cuma stop di Piala Dunia, tapi bisa ada event lainnya nanti ya. Baik, sampai sini kebersamaan kita di
1: Ngopi, ngobrol Piala Dunia.
0: Nantikan untuk edisi lainnya. Mohon maaf apabila kurang-kurang.
1: Betul. Ya.
0: Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam olahraga.

0: Oke, kita lanjutin lagi ke program acara kita berikutnya ada Mabro 2 ya. Tadi barusan ada ngopi ngobrol Piala Dunia sama komunitas Indo Barca. Kalau gitu nanti saya bakal kasih beberapa informasi lah ya. Tapi sebelum itu mungkin kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah disiapin sama MD kita. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Baru di Pro 2 FM.

Oke, tema pro 2 ya. Banyak kecurangan di dunia kerja tidak selalu dimulai dari niat besar untuk merugikan perusahaan, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dianggap lumrah. Jadi tanpa disadari, tindakan manipulatif tertentu ya, ini sering terlihat biasa aja karena terlalu sering dimaklumi dengan alasan ya semua orang juga gitu kan. Nah, pembiaran terhadap kebiasaan yang semacam ini perlahan itu bisa mengikis profesionalisme di lingkungan kerja, dan supaya lebih peka melihat batas antara kebiasaan kerja dan juga tindakan fraud ya atau curang.

Jadi ada beberapa perilaku yang sering dianggap biasa padahal sebenarnya sudah termasuk fraud, teman Pro 2. Jadi kita bakal bahas itu di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita bakal masuk ke poin nomor 1. Jadi pastikan diri kalian tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman bro, kita lanjutin ya. Yang pertama adalah lembur. Ini seharusnya dilakukan ketika beban pekerjaannya memang lagi peak ya, emang lagi tinggi gitu, dan tidak bisa diselesaikan di jam kerja normal. Tapi ada sebagian karyawan ini justru memanfaatkan celah ini, teman bro, dengan sengaja memperlambat ritme kerja sejak siang hari. Jadi contohnya adalah menunda tugas yang sebenarnya itu bisa cepat selesai, kemudian baru dikerjain saat jam kantor itu sudah mulai berakhir gitu, supaya bisa mengajukan lemburan gitu. Faktanya sengaja mengulur waktu kerja demi mendapatkan tambahan uang lembur, ini termasuk tindakan manipulatif yang merugikan perusahaan. Teman pro 2, kecil sebenarnya ya, cuma ya kalau dimaklumin terus itu bisa yang namanya mencoreng yang namanya profesionalisme. Kemudian ini biasanya ini yang melakukan pengadaan barang biasanya. Jadi pemilihan vendor untuk kebutuhan kantor yang seharusnya dilakukan berdasarkan kualitas kerja dan standar perusahaan, tapi sayangnya ada beberapa oknum karyawan yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibanding kepentingan perusahaan saat menentukan pilihan vendor gitu. Jadi biasanya tuh vendor tertentu ini akan terus dipertahankan walaupun kualitas kerjanya mungkin menurun atau harganya gak masuk akal. Jadi usulan vendor lain itu sering ditolak dengan banyak alasan, dan keputusan yang dipengaruhi oleh komisi pribadi misalnya seperti ini itu bukan cuma tidak profesional tapi bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang gitu. Nanti kita lanjutin lagi dengan dua hal lainnya, jangan kemana-mana.

0: Tahu nggak sih, kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi nih tema Prodo yang berikutnya adalah salah satu bentuk kecurangan klasik yang sering dimaklumi dengan dalih apa ya? Uang transport ya. Jadi modusnya kayak terlihat receh, mulai dari sengaja minta bon kosong saat beli perlengkapan kantor sampai dengan menaikkan sedikit nominal pengeluaran untuk konsumsi meeting. Dan karena selisihnya biasanya hanya belasan sampai puluhan ribu ya, atau mungkin ada juga yang ratusan ribu sih, juta juga ada kali ya. Jadi kebiasaan ini sering lolos tanpa dipermasalahkan gitu. Kalau nominal kecil biasanya memang gak terlalu dimasalahin. Tapi kalau terus dibiarin, akumulasinya itu bisa membebani anggaran perusahaan sedikit demi sedikit. Teman berdua, kebiasaan yang menganggap selisih kecil sebagai hal sepele inilah yang akhirnya membuka celah kecurangan yang lebih besar. Karena biasanya kalau udah nyobain sekali terus gak ketahuan nih enak, nah biasanya diterusin. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kau tetap stay tune di Prodo FM.

Oke, kita lanjut yang terakhir nih, teman Brodo ya. Jadi peralatan yang disediakan kantor untuk kebutuhan kerja kadang memang membuat sebagian karyawan kehilangan batas nih antara urusan kantor sama kepentingan pribadi. Jadi akibatnya aset perusahaan yang seharusnya dipakai untuk operasional malah digunakan untuk menekan pengeluaran pribadi atau bisnis sampingan. Jadi misalnya kayak pakai printer kantor, teman Brodo, untuk cetak dokumen yang di luar pekerjaan atau menggunakan akun software premium kantor ya untuk mengerjakan project sampingan pribadi gitu. Karena merasa fasilitasnya itu sedang tidak dipakai dan akhirnya ya udahlah pakai aja gitu kan. Tindakan yang kayak gini ini sering dianggap bukan masalah padahal penggunaan aset perusahaan demi kepentingan pribadi itu sebenarnya tetap menyalahi atau penyalahgunaan fasilitas kerja teman pro 2 gitu ya. Jangan kemana-mana, saya mau sih mau puterin lagi beberapa lagu sampai dengan jam 11 nanti, teman Brodo 2. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke lah teman Produa, di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang ada stay tune, terima kasih banyak teman Produa ya. Kalau begitu Arda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hadili Tamunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini ya. Seperti biasa kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini sampai dengan jam 10 nanti. Tapi teman Pro 2, informasinya bakal mulai di-share di jam 6 ya. Karena di jam 5 ini, hari ini spesial gak ada jazz musik Pro 2 FM ya. Karena kita akan sama-sama menyimak Mutiara Pagi Berjaringan dari Bandung dan juga Cirebon, teman Pro 2. Oke, kalau begitu langsung saja kita bergabung dengan Pro 2 Bandung untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan edisi hari ini. Jangan kemana-mana, saya bakal balik lagi nanti setelah Mutiara Pagi di jam 6.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 96 FM Pro 2 Bandung. Teman Pro 2 berbincang dengan saya Novina tadi pagi ini. Mutiara pagi menyapa dengan topik yang cukup menarik, mata yang bahagia di akhirat. Dan bersama dengan saya Ustaz Dr. Anas Haji Tatang Heriana MAG di Mutiara pagi ini.
1: Pada
2: selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum ujung enjing Pak Tatang Damang. Sehat Pak?
5: Alhamdulillah.
3: Luar biasa. Pagi ini berbicara tentang mata yang bahagia di akhirat. Banyak mungkin tafsir yang bisa di kemudian dibaca dari satu topik ini. Namun banyak hal juga yang bisa diambil. Sebelum kemudian kita mengambil banyak tafsir, mungkin dari Pak Ustaz dulu nih yang kemudian menjelaskan, sebelum para teman Pro 2 atau pendengar kita yang juga menyimak di pagi hari ini bisa paham, dan juga teman Pro 2 atau pendengar yang menyimak di Mutiara pagi ini tidak hanya melalui 96 FM tapi juga kita tayangkan di YouTube RRI Bandung Live. Dan sebelum itu kita simak terlebih dahulu bagaimana penjelasan mengenai mata yang bahagia di akhirat. Silakan Pak Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kang Rana ya.
3: Iya betul Pak.
5: Kang Kana dan kru yang dirahmati oleh Allah, tentu saja para pemirsa Mutiara Pagi berjaringan Bogor, Cirebon dan Bandung.
3: Iya betul.
5: Semoga semuanya sehat walafiat. Tema ini Kang Kana pertama merujuk Quran Surah Al-Ghosiyah. Ya, Surah Al-Ghosiyah itu surah ke-88 dalam Quran Mushaf kita. Nah, oleh karena itu Al-Quran menggambarkan bahwa bagi kita kaum muslimin dan meyakini setelah kehidupan dunia ini kita akan bertemu dengan kehidupan di akhirat kelak. Al-Quran menggambarkan bahwa pada saat kita memasuki kehidupan akhirat, di sana Al-Quran mengajarkan wujuhu yawma idin khosiah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Karena perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Namun demikian, jangan khawatir, Al-Quran pun memberikan penjelasan bahwa pada saat itu ada wujuhu yawma idin na'imah. Pada saat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, simbol kebahagiaan. Jadi di samping ada wajah yang sedih, ada wajah, ada mata yang bahagia. Kalau di dunia kita mengenal ada mata buaya, gitu. Ada mata sapi. Nah, di akhirat ada mata-mata.
3: Iya betul.
5: Nah, di akhirat Al-Quran menggambarkan ada mata yang menangis karena sedih, ada juga mata yang menangis karena bahagia. Nah, berkaitan dengan ini, kita akan memotret siapa saja orang-orang yang masuk kategori yang akan mendapatkan wajah yang bahagia di akhirat kelak. itu kan kerinduan kita, sehingga
3: betul,
5: kita pun berdoanya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
3: hasanah.
5: Ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat.
3: Betul.
5: Nah, kaitan dengan itu kita memotret penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskan, kullu aini baqiyatun. Setiap mata itu akan menangis yaumal kiamati, pada hari kiamah. Kecuali satu, ainun goddots an maharimillah. Pertama, mata yang terpejam, memalingkan wajah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, wa ainun sarot fisabilillah. Orang yang matanya terjaga di jalan Allah. Yang ketiga adalah wa ainun kharaja minha mislu ra'si dubabi min khasyatillah. Mata yang mengeluarkan air mata bercucuran begitu besar-besar, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dari catatan kisah ini atau riwayat ini, maka kita akan menemukan beberapa dokumen riwayat yang menjelaskan tentang itu semua. Yang pertama, kita menemukan satu riwayat di abad ke-11 Hijriah, Kang Kana. Ada seorang pemuda yang nanti menjadi bintangnya dalam dunia tasawuf, namanya Fudail bin Iyad. Jadi Fudail ini waktu mudanya, ya, waktu masa-masa seusia tah Kang Rana lah katanya.
3: Memujurnya.
5: Dia bergelimbang dengan maksiat dan dosa. Pulang menjelang subuh begitu, dalam kondisi fisik yang sudah sempoyongan.
3: Tidak baik lagi ya.
5: Nah, di perjalanan sebelum menuju rumahnya, dia mendengar orang yang membacakan surah Al-Hadid di ayat ke-16 yang menjelaskan atau menggambarkan, Allah ngasih tahu kepada kita, nasihat kepada kita dalam ayat ini. Alam ya nilil ladina amanu ang tahsya'a kulubuhum lidikrillahi wa ma nazala min haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu patola alaihimul amadu paqosat kulubuhum wa kathirum minhum pasikun. Belum datanglah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi mengkristal, mengeras, hese dipapatahan, hese menerima hidayah, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Memahami, merenungkan ayat ini, Fudail bin Iyad ini ternyata mengganggu nuraninya. Dia tidak bisa tidur, sehingga dia merenungkan tentang berbagai kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga dia menangis menyerukan penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, tipologi seperti ini, Kang Rana, dengan latar belakang yang tentu saja berbeda-beda, kemudian menyesali segala perbuatannya dan menangis karena pemaksiatannya, menyesal atas perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya, maka orang-orang seperti ini yang di akhirat kelak akan menampakkan wajah bahagia.
3: Okay.
5: Karena dia menyesal dengan perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, kita menemukan tipologi orang yang sangat takut kepada Allah yang dialami atau sebagai tipologinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mendapatkan godaan syahwat dari seorang perempuan yang sangat punya kedudukan sosial dengan posisi yang tentu saja bisa membuat orang menjadi bahagia, tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dia menolak semua godaan hawa nafsunya dan mengatakan, aku takut kepada Allah. Ini adalah kelompok orang yang mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan karena takut kepada Allah. Maka tipologi ini pun adalah prototipe bagi orang-orang yang dapat mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketiga, Kang Rana, juga kita menemukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjelaskan bahwa ada 7 golongan pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah, mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan. La dilla illa dillo, kecuali pertolongan Allah. Salah satunya Allah berikan kepada seorang pemuda, seseorang yang diajak maksiat, diajak berbuat mesum, diajak berbuat dosa oleh seorang perempuan atau oleh lawan jenisnya, dan dia mengatakan, aku takut karena Allah. Jadi kalau kita mampu melakukan, menolak kemaksiatan karena takut kepada Allah, garansinya menurut pesan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, maka dia layak mendapatkan kebahagiaan. Kita akan melihat, akan menjadikan mata-mata yang bahagia di akhirat kelak. Mereka adalah kelompok orang yang tidak akan menangis pada waktu kita bertemu dengan Allah. Itulah kerinduan setiap kita. Oleh karenanya, ikhtiar dan upaya kita mengingatkan, mengajarkan agar kehidupan dunia ini tidak membuat kita salah melangkah, salah memilih jalan. Karena Islam mengajarkan bahwa ada 3 jalan yang harus dipilih oleh kita dalam perjalanan menuju Allah. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika kita datang dari Allah, jalannya mulus, diproteksi oleh Allah. Lahirlah ke dunia, kita pun tidak, hampir tidak diajak kompromi oleh Allah. Lahirlah ke dunia. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, maka kita dihadapkan dengan 3 jalan pilihan. Di Quran surah Fatihah digambarkan itu, yaitu siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada jalan an'amta, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Yang kedua, ada jalan pilihan namanya magdub, orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran. Yang ketiga adalah dolin, orang yang tidak tahu tapi tidak mau belajar, atau orang Sundanya batna bodoh katotoloyo.
3: Okay.
5: Pakai bahasa Kang Rana, eta kelompok belegung tinggal dewa.
3: Gitu. Baik, Mas Dan. Dari banyaknya hal yang sebetulnya sebuah topik ataupun apa namanya, tema yang kita bahas, sesimpel mata yang bahagia di akhirat, mungkin sebagian orang hanya, yaudah emang apa mata yang bahagia di akhirat. Ketika 3 poin yang saya tangkap untuk setiap mata yang berbahagia di akhirat adalah mata yang terpejam dari keburukan, kemudian juga mata yang terjaga di jalan Allah, dan mata yang menangis ketika merasa takut karena Allah. Dan memang ini adalah hal yang tidak banyak diketahui, apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak Ustadz. Jangankan mengetahui, tertarik aja untuk membaca mungkin tidak. Nah, ini bagaimana kemudian kita menyikapinya. Ini pendengar juga teman Produa di Bogor, Bandung, dan Cirebon. Mungkin Pak Ustadz setelah ini kita akan lanjut lagi di pertanyaan berikut. Dan kami harap tetap bersama kami untuk menyimak Mutiara Pagi di Produa RRI Bandung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di

0: Master, sebelum kemudian ke pertanyaan pendengar dan juga teman produser untuk Anda yang ingin bertanya, maka silakan kami tunggu di line WhatsApp kami di 0812-6020-9696 atau di 0811-220-9760. Dan selain juga bisa didengarkan siaran kami pagi ini melalui 96 FM dan juga bisa disimak melalui YouTube kami di RRI Bandung Live. Ustaz, sebelum kemudian berlanjut dan menerima pertanyaan dari pendengar, ada sebetulnya di benak saya ada yang menarik ketika berbicara tentang mata yang bahagia di akhirat. Mengapa Al-Quran dan hadis seringkali mengaitkan mata dan juga mata dengan hati dan amal seseorang? Sebelum kemudian ke situ, di era media sosial saat ini, gimana cara kita untuk menjaga hati, mata dan lain sebagainya dari hal-hal yang bersifat tidak bermanfaat, dilarang atau mungkin dekat dengan kemudaratan, karena sangat erat sekali, Pak Ustaz. Dan gimana kita menyikapi hal tersebut, karena banyak yang mungkin masih jauh dari jiwa bijak, kemudian juga rasa toleran yang tinggi, apalagi di media sosial sekarang yang sulit untuk dipungkiri. Silakan, Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang Rana. Pertama, bahwa mata ini adalah gambaran dari sikap mental kita. Sehingga orang suka bilang begini, mata siga kitu mah persisna dia ahli ini.
0: Mendiskreditkan seorang gitu ya.
1: Nah, tinggal itu matana eta wajah tukang maling
0: misalnya. Kata ong berarti terlihat ya.
1: Sehingga ada muncul istilah mata sayu, mata sadu, sayang duit gitu. Jadi ini gambaran-gambaran yang bisa menjadi representatif dari pribadi seseorang. Nah, itu semua bermuara titik pangkalnya ada pada hati.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu Rasul menyebutkan kepada kita bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, baik seluruhnya. Apabila dia buruk, buruk seluruhnya. Bahwa al-qalbu itu adalah hati. Nah, berkaitan dengan ini, Kang Rana, saya ingin kalau kaitan dengan hati, saya ingin memotret dari sisi dimensi kemanusiaan, ya. Bahwa manusia ini atau kita ini memiliki 8 lapisan. Yang pertama yang disebut dengan al-qasru atau aswaratu, yaitu bentuk tubuh dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, atau dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini gambaran fisik. Yang kedua adalah asodru, konstruksi dada. Yang ketiga adalah al-qalbu, yaitu hati. Yang keempat adalah pu'ad, yaitu jarum hati. Yang kelima adalah karakter. Yang keenam adalah ulul albab. Yang ketujuh adalah sir. Yang kedelapan adalah anak. Paling tidak begitu, gini gambarannya. Yang pertama, saya ingin memotret soal hati ini, Kang Rana, sekali lagi, dari sisi dimensi kemanusiaan. Yang pertama adalah al-qaswaru, al-qasru, bentuk tubuh. Jadi kalau hidup kita masih membanggakan bentuk tubuh, masih membanggakan warna kulit, masih membanggakan kebangsaan,

0: itu adalah level yang paling bawah. Oleh karenanya Al-Quran, di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan diberitahukan begini, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian, kita semua, min dzakari wa unsa, berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi ada penjelasan di situ sebetulnya oleh Pala Mufassir. Ingat bahwa jenis kelamin itu bukan alat kemuliaan. Kita mulia karena bukan kita laki-laki, kita mulia bukan karena kita perempuan. Kita menjadi mulia bukan karena kita bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Arab, bangsa yang lain. Kita mulia bukan karena kita suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, dan lainnya. Yang membuat kalian mulia bukan itu. Sebab itu bukan alat kemuliaan. Yang membuat kita mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membuat kita mulia itu adalah ketakwaan kita. Rasul menyebutnya at-taqwahahuna, at-taqwahahuna, at-taqwahahuna. Jadi takwa itu ada dalam hatimu, ada dalam jiwamu. Jadi kalau kita masih membanggakan
1: suku,
0: apalagi suku narombehen,
1: jadi siapa tuannya?
0: Itu bukan alat kemuliaan. Oleh karenanya tidak berlebihan. Yang harus dibereskan sejak awal, dididik oleh lingkungan, keteladanan, lingkungan, pertemanan, pergaulan, semua bagaimana kita memilih teman. Itu ditentukan oleh, itu menentukan arah hati kita gitu. Dan itu yang harus diperlihatkan juga. Tadi tanyakan dari mata ini juga mempengaruhi, merusak hati kita. Jadi makanya mata ini menjadi pintu masuk kebaikan sekaligus
1: keburukan.
0: Nah, makanya dalam dimensi kemanusiaan itu ada 5, ada 8 dimensi yang tadi disebutkan. Yang pertama al-qasru atau aswaratu, gambaran tubuh. Yang kedua, kalau urusan fisik sudah selesai, naik ke dimensi yang kedua namanya asodru, konstruksi dada. Apa hubungannya? Begini. Suatu waktu Kang Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat beberapa orang sahabat sedang berkerumun. Kemudian Rasul menyapanya, kalian lagi apa? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, ini ada orang gila sedang mengamuk, katanya. Kemudian Rasulullah menghampirinya dan melihat. Setelah melihat sedang saksama, Rasul mengatakan, ini bukan orang gila, ini orang yang sedang kena musibah, ini orang yang sedang kena penyakit. Kalian tahu tidak orang gila yang sebenarnya? Kemudian para sahabat menjawab, tidak. Rasul menjelaskan, orang gila yang sebenarnya adalah orang yang berjalan di muka bumi ini selalu membusungkan dada. Nah, itu semua gambarannya. Dan orang sombong ketinggalan tidak benget, nak.
1: Dari cara berbicaranya juga sangat lantang biasanya.
0: Gitu. Itu semua gambarannya ada ya. ada di muka ini, gitu.
1: Baik.
0: Kemudian yang ketiga, Kang Rana, setelah selesai konstruksi dada, tembus dimensi yang ketiga, namanya al-qalbu. Qalbu itu dari kata qalaba, yang artinya suka bolak-balik. Kadang sedih, kadang gembira, kadang menangis, kadang ketawa.
1: Multi feeling.
0: Jadi itu sebetulnya normal-normal saja, Kang Rana. Kalau ke orang ada sedih atau kawa, itu normal sebetulnya. Yang ditakutkan itu ketawa terus, masalah. Nah, ini jadi kalau ada orang seperti ini, kunaon? Panas tiris, penyakit normal itu. yang takut itu tiris terus.
1: Panas terus,
0: nah itu bahaya. Kalau panas tiris, normal.
1: Oke, okay, baik. Dari al-qasru, al-sodru, kemudian al-qubu, yang keempat maksudnya?
0: Yang keempat adalah fu'ad.
1: Fu'ad.
0: Jeruan itu artinya jarum hati. Jadi gini, kalau kolbu, Kang Rana, sebatas pengetahuan kami ya, kolbu itu sifatnya bolak-balik. Ya, maka doa kita adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai dat yang membolak-balikan hati. Kalau hari ini kita benci, besok bisa cinta ya. Hari ini kita sedih, besok lusa bisa gembira. Bahkan seringkali orang mengatakan, orang bijak mengatakan, satu peristiwa saat ini itu sebuah tragedi, tapi dengan berjalannya waktu, setelah kita lihat 10 tahun kemudian, ternyata itu adalah komedi bagi kita.
1: Okay.
0: Nah, kalau anak muda, saya juga pernah remaja dulu, tahun 80-an.
1: Mantap. Baru kemarin berarti.
0: Tahun 80-an masih remaja ini merasakan. Ada kesedihan, putus cinta misalnya. Itu semacam tragedi kelihatannya. Tapi kalau dilihat sekarang, jadi komedi itu.
1: Betul, jadi kenangan yang patut ditertawakan berarti.
0: Itulah kehidupan, itulah hati. Itulah hati. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi, yang bahedat yang membolak-balikkan hati, maka minta di hati yang stabil. Nah, kalau sudah hati yang stabil, maka masuk dimensi yang keempat, namanya fuad. Apa fuad itu? Fuad itu jarum hati. Kalau jarum hati sifatnya seperti amper, Kang Rana, bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Nah, tadi disarankan kaitan dengan kalbu ini. Jadi begini, itu inti hati namanya fuad. Sekiranya menyebutnya jarum hati. Jadi kalau makanannya halal, teman bergaulnya baik, lingkungan sosialnya baik, pola asuhnya baik, pendidikannya baik, dia cenderung bergerak ke sebelah kanan. Maka nanti Al-Quran ngasih tahu, kelompok ini akan mendapatkan catatan amal dari tangan sebelah kanan. Kalau jarum hatinya bergerak sebelah kiri, apa penyebabnya? Satu, perhatikan makan minumnya. Dua, perhatikan dengan siapa dia bergaul. Karena teman itu punya pengaruh besar. Bahkan peletak dasar ilmu-ilmu sosiologi yang kita tahu, Ibnu Khaldun itu menjelaskan bahwa manusia itu memang produk sosial, dibentuk oleh kehidupan sosial. Kemudian hadis menyebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, itu pengaruh. Jadi kalau makanannya tidak beres, tidak halal, kemudian lingkungan pergaulannya brengsek, lingkungan sosialnya berantakan, maka boleh jadi orang hatinya itu akan bergerak ke sebelah kiri. Kalau ini tidak berubah, maka cenderung kelompok ini yang nanti Al-Quran menyebutnya di waqiah diantaranya, itu akan menerima catatan dari sebelah kiri.
1: Oke, baik. Ustaz, dengan keterbatasan waktu, izin saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp, Ustaz. Baik pendengar juga teman Produa, kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp kami di 0812-6020-9696 dan juga yang sudah masuk di line WhatsApp kami di Pro 1 0811-220-9760. Ustaz, kita izin sampaikan pertanyaan dari pendengar di Mutiara pagi ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Baik, Ustaz, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di pagi ini. Yang pertama kita langsung tanyakan saja. Ada dari Ibu Reni di Cirebon. Dan pertanyaannya, assalamualaikum Pak Ustaz, datang mohon izin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, jadi yang paling bagus itu mata yang mana? Katanya saya jika selesai sholat, baik yang fardu maupun sholat tahajud, suka menangis. Dan itu refleks karena ingin mengungkapkan rasa syukur karena bisa sholat, masih bisa sholat, dan masih diberikan nafas, dan masih diberikan kesehatan. Itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya sih. Dan terima kasih atas penjelasannya. Juga untuk Kang Rana, juga hatur nuhun, katanya sama-sama. Singkat saja Pak Ustadz, silakan.
1: Terima kasih Ibu Reni di Cirebon. Itu salah satu indikator air mata atau mata yang akan bahagia di akhirat kelak. Tandanya mereka yang bisa menangis bahagia karena bersyukur kepada Allah, atau menangis karena diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Nah, tangisan yang seperti ini yang dirindukan oleh sorga.
0: Oke. Baik. Ada yang selanjutnya, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz, dari Aki Gazi, Kang Rana di Padarek. Izin bertanya, mata yang manakah yang akan mempertanggungjawabkan segala hal yang dilihat di dalam dunia ini? Apakah mata yang bisa melihat segala yang nampak terlihat oleh mata telanjang sekarang ini, atau mata hati yang tersembunyi dan tidak bisa terlihat oleh orang lain, serta yang terdetik dalam hati seseorang? Bagaimana semuanya, semua mata bagi para pini sepuh agar selamat dari kemaksiatan? Dan mohon penjelasannya dari Pak Ustaz, silakan Ustaz.
1: Yang pertama, Aki Gajinya ini, kesepuhan kita ini
0: ya.
1: Aki Gaji tentu saja mata yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Mata yang tidak digunakan untuk melihat kemaksiatan. Kalaupun melihat kemaksiatan, dia berupaya untuk merubahnya menuju lebih baik.
0: Okay.
1: Sehingga Rasul menyebutnya man ro'a minkum mungkaron payugoyir biyadih. Pertama, melihat kemungkaran jangan dibiarkan, harus dirubah ke arah lebih baik dengan kewenangan, kemampuan, kemudian kapasitas yang kita miliki. Kemudian semua itu tidak memiliki, maka lakukanlah bilisan. Bagaimana kita mengingatkan mereka agar tidak terjerembab dan terjerumus dalam kubangan kemaksiatan. Kalau kemudian pun itu tidak bisa, maka Rasul menyebutkan biqalbih. Kemudian hati tidak ikut mendukung, hati tidak menyetujui, hati menolak kemaksiatan itu. Meskipun poin yang ketiga ini Rasul menyebutnya ada aful iman, iman yang lemah.
0: Oke. Baik. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz yang masuk ini, kita coba dulu. Nah, ini. Apakah ada amalan sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga mata agar menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak? Menarik, Pak Ustaz.
1: Nah, sederhana sebetulnya. Yang bisa kita lakukan, yang pertama, untuk membiasakan bertilawah Al-Quran. Nah, karena kemudian setelah kita membacakan lagi nih, kalau di petunjuk Al-Quran, di Quran Surah Fatir, Surah ke-35 ayat 29 dan ayat 30, Allah menjadikan penjelasan seperti ini kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatsluna kitaballah. Barang siapa yang kontinu membaca kitab Allah, kontinu menjaga sholat lima waktu, kontinu dia untuk berinfak bisir wal alaniyah, baik tersembunyi maupun terang-terangan, itu semua adalah disebut oleh tijarotan lan tabur. Itu adalah cara bisnis yang tidak akan pernah rugi. Di ayat 30, jadi kalian tahu Allah akan sempurnakan pahalanya. Meskipun bacaan kita kurang bagus, bahorin hurufnya kurang tepat, tapi kita continue, mata kita terlatih. Kenapa? Ketika kita membaca Quran, penglihatan mendapat pahala, ucapan mendapat pahala, pendengaran juga menjadi kebaikan. Maka diharapkan nanti Al-Quran sebagai daya, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai rahmat, itu yang akan menyinari hati dan jiwa kita. Jadi sederhananya melakukan pembiasaan. terhadap salah satunya adalah bertilawah Al-Quran.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, sekali lagi sayang sekali kita terbatas waktu, dan selanjutnya mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan perihal mata yang bahagia di akhirat, setelah kita berbincang mengenai dimensi kemanusiaan, kemudian jenis mata yang memang akan menjawab pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Kesimpulan Pak Ustadz untuk di topik kita pagi hari ini, mata yang bahagia di akhirat. 3 menit Pak Ustadz, silakan.
1: Satu hal dari yang harus kita perhatikan, Tehrana, karena mata ini memiliki peran penting. Bahkan justru karena mata kita bisa menyaksikan keindahan dunia. Mata pun bisa menjadi jalan bagi kita menuju murka Allah. Nah, oleh karenanya adalah tugas kita memastikan bahwa penglihatan kita, penglihatan yang memastikan Allah ridho terhadap kita. Oleh karenanya Rasul menyampaikan pesan kepada kita, dalam hal-hal tertentu kita harus menundukkan penglihatan. Kenapa? Jangan sampai dari penglihatan itulah yang akan mempengaruhi sikap mental kita, mempengaruhi perilaku sikap kita, juga boleh jadi itu mempengaruhi kejiwaan kita. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah kalau saat ini di tengah-tengah serbuan era digital ini, serba semuanya sudah ada dalam genggaman kita. Kalau pakai bahasa preman ini, Kang Rana, di HP ini dimimiti sajadah nepi ka haram jadah aja. Bergantung cara kita memetakannya. Jadi itu semua adalah alat bantu kepada kita. Apakah mau digunakan untuk kebaikan atau untuk jalan kemaksiatan? Maka mata memiliki peran yang sangat penting karena ia yang akan menunjukkan jalan. Oleh karena itu orang-orang yang menangis karena takut berbuat maksiat, orang-orang yang menangis karena menyesal pernah berbuat dosa, maka mata-mata inilah yang akan merasakan kebahagiaan di akhirat kelak.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagiannya ya, Pak Ustadz ya. Nah, itu dia pendengar dan juga teman Pro 2, menjaga pandangan memang bukan berarti membatasi diri dari dunia, Pak Ustadz ya. Karena ini bisa diambil hikmah seperti belajar memilih hal-hal yang membawa manfaat dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Dan apalagi di tengah derasnya arus informasi dan media sosial saat ini, yang setiap pilihan yang kita lihat adalah kesempatan untuk menanamkan amal baik atau sebaliknya. Begitu ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatan pagi ini, juga pendengar di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Senang sekali saya untuk pertama kalinya bisa berbincang dengan Pak Ustadz di medium yang lebih luas, Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan sampai ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya. Pak Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pendengar dan Mutiara Pagi ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Rana, kita kembali ke Pro 2 bersama dengan Rangga Hadiansyah. Tetap bersama kami.

Yes, yes, yes, teman berdua, Deli Tambunan is back. Kita udah dengerin Mutiara Pagi Berjaringan Bogor Bandung Cirebon ya. Sekarang nih seperti yang saya janjikan, giliran saya update kamu dengan informasi-informasi terkini, teman berdua ya. Khususnya untuk kamu yang punya kesibukan di hari Jumat ini, teman berdua, supaya kamu bersemangat, saya temenin deh aktivitas pagi harinya ya. Dengan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu enak pastinya. Untuk kamu yang dapat jatah WFH, jangan lupa untuk tetap bekerja, teman berdua ya, walaupun dari rumah. Dan untuk kamu juga nih yang mungkin hari ini tidak terlalu hektik ya, tapi harus ada beberapa yang dikerjakan, yuk jangan malas-malesan, tapi dikerjakan sedikit demi sedikit ya. Apa namanya, usir rasa malas itu. Atau misalnya kamu hari ini ada kesempatan untuk bisa berolahraga, yuk gerakan tubuh kamu biar kamu juga tambah sehat, teman Pro2 ya. Ya sudah, kalau begitu teman Pro2, ada banyak banget informasi yang mau saya bagi, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru. Udah saya siapin, tinggal saya share aja nih ke kamu. Dan juga lagu-lagu enak udah saya siapin, tinggal saya puterin aja nih ke kamu. Ya, lagu ini saya punya di Korea, Lale Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Bakal kamu dengerin di jam 6 ini, teman Pro2.

Selain lagu ini yang punya vibes positif, teman Produa yang mudah-mudahan vibes positif itu bisa menular ke kamu ya. Saya juga punya lagunya Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Cowboy Junior dengan kamu, teman Produa.

Oke, nomor 2, tapi lagu ini bakal kamu dengarkan ya. Kira-kira nih 3 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Charlie Puth with Loser. So, enjoy, jangan kemana-mana, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, nomor 2 di informasi cuaca hari ini, ada perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kami dari stasiun klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasinya? Nah, untuk kami penasaran, yuk kita sama-sama simak. Ini dia.
1: Hai Sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca sebagai berikut. Cuaca di seluruh wilayah Jawa Barat sepanjang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini nyatakan nihil, jadi kondisi cuaca hari ini sangat aman dan kondusif untuk beraktivitas. Boleh saya berpantun untuk menutup perkiraan cuaca hari ini? Pergi ke pasar menanam padi, sawahnya luas di tanah Parahyangan. Cuaca Jabar cerah hari ini, yuk sempatkan jalan-jalan. Saya Diana Hertanti, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Terima kasih banyak untuk rekan Diana Hertanti atas informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Wih, berpantun loh sekarang Diana Hertanti. Cakep banget ya pokoknya. Ya sudah, kalau begitu Tom Pro 2, itu dia informasi perakiraan cuacanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan gak ada potensi hujan. Tapi gak ada salahnya untuk tetap sedia payung sebelum hujan.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Saya punya informasi di berita pagi ini, Tom Pro 2 ya. Kabarnya nih jumlah mahasiswa akan demo di gedung DPR RI hari ini, Tom Pro 2 ya. Adapun jumlah ekonomi yang disuarakan, salah satunya terkait pemulihan ekonomi Republik Indonesia. Gitu, Tom Pro 2 ya. Jadi hal ini sudah disampaikan pada kemarin, dan kabarnya hari ini aksi akan direncanakan akan terjadi pada pukul 13.30 menit, Tom Pro 2. Dan katanya sih ada sekitar 500 mahasiswa yang akan hadir sama Pro 2 ya. Dan kemungkinannya akan sampai 14.30 waktu Indonesia Barat nanti gitu. Jadi untuk kamu yang mau ke Jakarta hari ini ya, hati-hati, hindari wilayah-wilayah yang ada titik-titik demonstrasi. Takutnya nanti kamu jadi repot nih begitu jalan itu ditutup ya. Jadi gak bisa kemana-mana sama Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Pelarian dari Keisha Lefronka, teman pro 2 ya. Cocok banget suaranya Keisha di lagu ini. Maka dari itu saya puterin lagunya untuk kamu, teman pro 2. Mudah-mudahan kamu happy dengerin lagunya ya. Nah, ada kabar yang bikin kita happy juga nih, teman pro 2 ya. Kabarnya perang Amerika Serikat sama Iran itu akhirnya berakhir setelah adanya MOU yang ditandatangani oleh kedua pimpinan negara yang berperang ini, teman pro 2 ya. Gitu, jadi Amerika Serikat dan Iran sepakat mengakhiri konflik di Timur Tengah dan Iran akan membuka Selat Hormuz dan Amerika Serikat akan mencabut blokade terhadap Iran, tahun 2002. Begitu, penandatanganannya dilakukan secara elektronik dan jarak jauh oleh kedua presiden dan pemerintah kedua negara ya, sudah sepakat nih untuk menjalankan beberapa poin ya yang sudah dirilis juga oleh Amerika Serikat, tahun 2002. Dan mudah-mudahan sih ini berdampak nih sama negara kita ya. Semoga Pertamax-nya turun lagi, teman pro 2.

Tahun Pro 2 di jam 7 kita punya info Pro 2 untuk kamu ya. Tapi sebelum saya mulai info Pro 2-nya, saya mau menyapa dulu ibu saya tercinta. Ada Mama Tatu yang lagi dengerin saya bersiaran sambil sarapan ya, bersama dengan Teh Dina, Teh Dona dan juga Zahra katanya. Semoga mamaku dan juga semua keluargaku sehat-sehat ya, diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Ya sudah kalau begitu teman Pro 2, sebentar lagi kita masukin info Pro 2. Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu deh lagu dari Dia dengan Eya.

0: Khasnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurutnya, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan. Dan ia mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang pesat. Kondisi ini membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum merata sepenuhnya. Dan menurutnya, jumlah layar yang ada saat ini baru memenuhi seperempat dari kebutuhan nasional secara keseluruhan. Penambahan layar dinilai akan membuka peluang peningkatan jumlah penonton dan juga memperluas jangkauan distribusi film nasional. Beralih ke informasi Piala Dunia, teman Pro 2, Swiss sukses meraih poin penuh usai mengalahkan Bosnia Herzegovina di Stadion Sofi Los Angeles pada Jumat dini hari, di mana Swiss menang telak dengan skor 4-1. 4 gol Swiss berasal dari 2 gol John Manzambi, 1 gol Ruben Vargas, dan juga sumbangan 1 gol kapten tim Granit Xhaka. Bosnia Herzegovina hanya mencetak 1 gol lewat Ermin Mahamik. Perubahan strategi dilakukan di babak kedua yang membawa hasil manis bagi Swiss, di mana tim asuhan Murat Yakin sukses membongkar pertahanan Bosnia Herzegovina dan mencetak gol penting. Masuknya Manzambi menjadi pembeda dalam permainan Swiss, di mana gelandang yang muda itu mencetak 2 gol penting dan memastikan kemenangan timnya. Tekanan tidak henti-hentinya dilakukan oleh Swiss dan hal ini membuat kerepotan Bosnia Herzegovina. Satu pemain mereka ditarik, yaitu Tarik Moremovic, yang mendapatkan kartu merah akibat melanggar keras pemain depan Swiss. Kapten Swiss Granit Xhaka melakukan tugas dengan baik dan tendangan kerasnya ke sudut kiri gagal diantisipasi kiper Bosnia Herzegovina Nikola Valic. Kemenangan ini mengantar Swiss ke puncak klasemen sementara grup B. Raihan 4 poin memperbesar peluang mereka lolos ke babak berikutnya. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Yes, yes, yes. Teman Pro 2 masih dengan Deli Tambunan di Spada on Friday ini ya. Waktu kita masih panjang sampai dengan jam 10 nanti. Dan untuk kamu yang baru aja bergabung, saya mau sapa dulu deh. Selamat datang di Spada ya.